Abang Kakak Kantor Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Indonesia, Bruce Hung, menekankan peran penting pekerja migran dan pelajar Indonesia dalam memperkuat hubungan antara Taiwan dan Indonesia. Dalam sambutannya pada perayaan Double Teen Day di Jakarta, Rabu, Hung mengatakan hubungan kedua pihak terus berkembang, mencakup perdagangan, investasi, pendidikan, serta pertukaran antar masyarakat. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah dan masyarakat Indonesia atas dukungan yang terus diberikan terhadap hubungan erat Taiwan dan Indonesia.

8,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, emang kakak. Artinya kita masuk ke segmen hari ini dalam sejarah. Memperingati hari apa ya kita di hari ini, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Tungguin informasi selengkapnya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sambil abang kakak ya yang lagi bersantap sarapannya, selamat santap sarapan aja ya. Juga bagi abang kakak yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Lagi abang kakak yang lagi terbalik gak tuh. Untuk abang kakak yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Cuaca di Gatsu ini mendung abang kakak ya. Mungkin kebanyakan di daerah Sumatera Utara ini lagi mendung, bahkan gerimis sekali ya abang kakak. Jadi makin ditajamkan fokusnya supaya tetap berkendara dengan aman abang kakak. Oke, nanti Sarli akan bagi informasinya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: बड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, मेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welangani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Kalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan. Begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Abang kakak, banyak yang penasaran ya, tanggal 8 Oktober ini memperingati hari apa aja? Mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini 8 Oktober 2026 bukan sekedar menambah wawasan, tapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Hal ini bisa menjadi pengingat bagi semua untuk terus menghormati sejarah, menjaga kedamaian, serta meningkatkan kesadaran sosial. Nah, langsung aja nih yang pertama Abang kakak ya, ada yang namanya Hari Disleksia. Nah, Hari Disleksia ini diperingati secara global setiap 8 Oktober. Hari peringatan ini untuk meningkatkan perhatian terhadap disleksia, gangguan belajar yang umum dan memengaruhi kemampuan membaca serta menulis. Disleksia dapat ya dialami anak-anak maupun orang dewasa. Karena gejalanya hampir selalu terlihat dari luar, gangguan ini dapat dengan cepat didiagnosis. Bahkan menemukan adanya gangguan perkembangan dalam kemampuan membaca ketika menganalisis kasus seorang anak laki-laki mengalami kesulitan berat dalam belajar, membaca, dan menulis dengan baik. Karena anak tersebut memiliki kemampuan intelektual dan kondisi fisik yang normal, bahkan sangat tertarik dengan kasusnya. Nah, setelah temuannya dikenal luas, bahkan ini menyadari bahwa pasien mudanya ini bukanlah kasus yang langka ya, dan bahwa ternyata banyak orang dewasa juga yang tampaknya mengalami kondisi serupa. Seperti beberapa jenis disabilitas lainnya, disleksia tidak dapat ditangani hanya dengan obat-obatan. Penderita seringkali membutuhkan terapi, metode belajar yang inovatif, serta perawatan yang konsisten dari pendamping agar dapat menjalani kehidupan dengan kesulitan belajar yang dapat dikelola gitu ya. Nah, ketika tidak terdiagnosis, penderita sering dianggap malas, lambat belajar, atau keras kepala dan gemar membuat masalah. Sejak disleksia ditemukan, dokter dan terapis di seluruh dunia terus berupaya menemukan cara terbaik agar penderita disleksia dapat mengelola kondisinya. Karena membaca dapat menjadi tantangan bagi penderita disleksia, sebuah jenis huruf khusus ya, disleksia, telah diciptakan untuk mempermudah proses membaca. Guna mendorong perhatian terhadap kondisi penyandangnya, selain Hari Disleksia Sedunia, juga terdapat peringatan Bulan Kesadaran Disleksia. Nah, peringatan ini dibentuk oleh The International Dyslexia Association dan diperingati setiap tahun selama bulan Oktober.

Oke, selain itu juga ada yang namanya Hari Penglihatan Sedunia. Hari Penglihatan Sedunia diperingati setiap Kamis kedua bulan Oktober. Nah, tahun ini bertepatan dengan 8 Oktober 2026. Hari peringatan ini diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutaan dan gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Berawal dari 1917, Melvin Jones mendirikan Lions Club International, sebuah organisasi pelayanan. Lions Club International telah menyelenggarakan berbagai proyek di seluruh dunia, seperti penggalangan dana bagi korban topan dan siklon, diagnosis dan penanganan bagi penderita gangguan pendengaran, layanan pendengaran masyarakat, serta program screening kanker. Salah satu proyek Lions Club International yang terkenal adalah kampanye Strike First. Dimulai pada 1990, kampanye ini bertujuan memerangi kebutaan akibat trakoma dan berbagai penyebab kebutaan lainnya. Kampanye ini telah membantu lebih dari 488 juta orang yang mengalami gangguan penglihatan. Dalam kampanye Sight First pada 2000, Lions Club International dan International Agency for the Prevention of Blindness menetapkan Kamis kedua setiap Oktober sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian masyarakat terhadap pentingnya menerapkan praktik yang aman untuk mencegah kebutaan dan berbagai masalah penglihatan lainnya. Hari ini diperingati oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran tentang perawatan mata sekaligus menghargai anugerah penglihatan yang dalam segala hal ya merupakan sebuah berkah. Wow, benar sekali. Baik Abang Kakak, kita balik ke lagu lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, pastinya kita akan ngobrolin seputar tema yang menarik ya Bang Kakak. Jadi ya Bang Kakak boleh gabung nanti di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.

0: Pagi ini kita akan ngobrolin tentang narkoba ya Bang Kakak. Jadi pastinya kita mau terhindar dong dari yang namanya narkoba dengan cara memilih pertemanan ya, lingkungan yang sehat dan lain sebagainya. Jadi gimana nih cara Bang Kakak memilih pertemanan yang sehat untuk menjauhi narkoba? Tapi saya tinggal sendiri nih ya Bang Kakak ya, sudah bersama kita. Oh. Ada siapa nih? Langsung aja, ada siapa nih?
1: Ada Bibil.
0: Ada Bibil. Kembali berjumpa lagi kita di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Ya Bil, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Pakai apa tadi?
1: Telur dadar.
0: Telur dadar. Telur dadar aja?
1: Sama nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng toh. Masa sendiri?
1: Mama yang suapin.
0: Oh, mama yang nyuapin. Enak kali ya, angin kali aku nih. Oke deh, the best ya kalau udah mamanya nyuapin ya. Semangat pastinya. Oke deh, Bil, kita lagi ngobrolin soal memilih pertemanan yang sehat nih untuk supaya kita itu bisa terhindar dari narkoba.
1: Oke.
0: Nah, Bibil nih sebagai generasi muda, Gen Z ya kan. Nah, masih kuliah juga gitu ya. Gimana nih caranya untuk memilih pertemanan? Ada di satu sisi mungkin kita takutnya enggak enak nih. Di satu sisi juga takut terjerumus, takut enggak enak kalau nolak. Gimana nih cara Bibil supaya membentengi diri untuk menjauhi narkoba?
1: Kalau misalnya pertemanan yang enggak sehat itu kan Kak kelihatan dari awal. Jadi kita harus pandai memilih teman, mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kalau misalnya dia buruk kan udah kelihatan tuh awalnya sifat dia yang menjerumuskan kita itu. Jadi kalau misalnya kita berteman sama dia tuh jadi ikut kita gitu. Tapi kalau misalnya pertemanan yang baik yang selalu mensupport temannya, selalu mendukung temannya begitu, menjadi ke arah yang lebih baik
0: gitu. Ada enggak ciri-ciri orang yang mungkin memakai gitu ya? Tapi dia mengajak Bibil, maksudnya ya udahlah gabung-gabung aja, kau nggak kami suruh untuk ini loh. Gimana cara nolaknya? Ada nggak pengalaman kayak gitu?
1: Cara nolaknya ya
0: untuk berteman aja sih, tapi mereka circle yang memakai gitu.
1: Kalau cara nolaknya itu sih kayak Bibil selalu bilang kayak sibuk gitu kan, kayak nggak ada waktu buat ketemu karena kan kayak lebih ketakut ya kalau misalnya tak terjadi apa-apa.
0: Iya.
1: Tarokannya pula ya.
0: Kita yang kena gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Oke. Okay. Soalnya Bibil punya.
0: Punya apa?
1: Teman kayak gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti memang ada pengalaman pribadi ya. Oh, oke. Okay. Berarti alasan sibuk pokoknya menghindar aja gitu, baik-baik gitu.
1: Benar.
0: Oh, oke. Nah, kalau cara Abang Kakak gimana nih? Boleh gabung ya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Ada siapa nih? Halo.
2: Kabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Cynthia ya?
2: Iya, Kak Cynthia.
0: Oke, ada Cynthia di Mabar ya.
2: Iya,
0: gimana kabarnya?
2: Baik, terima kasih Sally dan Siti.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kak Cynthia udah sarapan belum?
2: Pakai nasi sama tempe sama ayam.
0: Lengkap, udah kayak makan siang ya. Ngeri kan.
2: Jadi makan pagi
0: Sherly? Udah makan roti.
2: Roti, nanti gak kenyak, gak lapar.
0: Iya, nanti lapar lagi nih bakal emang sih.
2: Terus nanti rumah, nanti suka makan anak-anak lauk.
0: Iya, nantilah dimakan lagi lauknya ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Cynthia, kamu punya pengalaman gak sih dalam memilih pertemanan yang sehat untuk menghindari diri atau membentengi diri dari narkoba?
2: Nah, itu kita belum ada pengalamannya gitu. Tapi kita coba untuk teman yang tengok dulu dia gimana sifat-sifat dia dan akhlak dia gitu. Bagus ya untuk teman, kalau nggak bagus kita hindari, kalau bagus kita dekati gitu.
0: Tapi kalau pengalaman pribadi yang memang sempat berinteraksi dengan yang memakai belum ada ya?
2: Belum ada, soal kita apa, jangan seperti itu.
0: Oke deh, jauhin narkoba, dekati wanita.
2: Tanpa narkoba gitu.
0: Iya, jauhi narkoba, dekati Cynthia. Oke deh, terima kasih Sin sudah bergabung.
2: Dan di situ apa? Hujan enggak?
0: Enggak, mendung tapi ya.
1: Tapi udah rintik-rintik tadi di jalan.
2: Di sini sudah hujan,
0: iya. Oh, kalau dari daerah Bibil udah rintik-rintik nih. Daerah dia juga daerahku sih.
2: Di sini mabar udah hujan.
0: Oh, sudah hujan. Oke. Ada lagunya tuh.
1: Apa
0: Hujan, hujan datang lagi. So malu-malu dia, padahal dia nanti perlu dangdut ya kan.
2: Kan nanti nyanyi cari dia apa, dangdut nyanyi nanti.
0: Nanti hari Minggu ya.
2: Nyanyi cari nyanyi juga
0: kan. Aduh, suaraku mahal, dibayar dong. Sawer kak.
2: Iya, nanti saya sawer.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk abang kakak boleh gabung lagi ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Halo Markobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum para lady.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harus bagaimana dan harus siapa yang kupilih?
0: Kamu pilih yang mana? Dia, dia.
1: Masih keras kak Sir.
0: Jangan dipancing aku untuk bernyanyi ya.
3: Adalah kalau memang harus memilih, tak ada yang kupilih, dua-dua aku bawa.
0: Hey. Judi, loh kok tiba-tiba judi? Ada siapa nih?
3: Ada abang-abang ganteng, Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira di Langkat, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat, jingkrak-jingkrak karena ada para ladies yang menemani.
0: Oh my, ladies and gentlemen,
1: di Langkat hujan, Bang. Ah. Nah,
4: tuh. Apa kabar kakak?
0: Kenapa dia?
1: Jadi Cynthia dia.
3: Ladies gentlemen kan gitu.
0: Oh iya, iya lagi.
1: Ya, separuh-separuh.
0: Iya, separuh-separuh ya. Itu ditanya bibil, udah hujan belum? Udah hujan belum?
3: Alhamdulillah, belum. Masih rintih-rintih, gerimis-gerimis manja seperti bibil.
0: Oh, manja mengke ya.
3: Tak mengke, tak enggak.
0: Oke deh, udah sarapan?
3: Alhamdulillah, biasa abang-abang ganteng.
0: Oh, antara udah dan belum ini?
1: Iya.
3: Ya udah pasti belum.
0: Udah pasti belum, malas masak ya.
3: Wih, jangan dibilang, denger bibil.
0: Iya, diem-diem aja, gak denger dia. Oh, bisi-bisi ya? Aku, iya bisi-bisi aku ini.
1: Oh, gak ada suaranya.
0: Gak denger kan? Oke deh, Bang Wira, kita lagi ngobrolin soal dalam memilih pertemanan yang sehat nih.
1: Bang Wira ada ini?
0: Apa? Ada temannya?
1: Ada pengalaman?
3: Kalau masalah pengalaman itu capek. Ya, hampir merata sih generasi sekarang ini. Kalau nggak gitu nggak gaul katanya. Bahkan yang udah opung-opung pun gitu juga. Nggak sadar dia bentar lagi. Dua kali yang rentan nyampe tangga ya kan?
0: Astagfirullah.
3: Ya, ya bukannya apa. Nggak usah. Kalau cewek nggak munafik, cowok baru munafik ya. Cewek, kalau cewek itu munaro.
0: Hei!
1: Munaro!
0: Lanjut.
3: Kadang gini loh. Ya terutama untuk usia-usia lanjut lah, yang udah ujur lah ya kan. Kayak mana lah generasi muda ini mau, kayak mana ya, mau bagus lah dibilang. Terkadang mereka-mereka juga yang mengajari. Yang bekono, yang begini macam lah, yang kayak gitu pula lah dipakai. Elok lagi kita deket-deketi cewek kan gitu. Nah, kalau kita deket cewek itu mendorong, gimana ya, semangat menambah apa kok?
0: Menambah inspirasi. Apa? Inspirasi.
3: Iyalah.
0: Islami, inspirasi kolbu. Nah,
3: kalau kita deket sama cewek, otomatis wow, rajin mandi.
0: Oh mah.
3: Baru cuci muka doang lah kan gitu. Yang jelek pun sosok bergaya ganteng. Nah, jadi kalau untuk kita ambil sisi positifnya kalau dekat sama cewek. Tapi kalau kita dekat, jangankan memakai, yang dekat sama orang kayak gitu, tak beres juga nya kita.
1: Betul. Jadi kita harus menjauhi lah ya Bang Wira.
3: Ya kalau bisa jangan dijauhi, jangan sampai lah itu ada ya, kalau bisa.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut saya cara menghindari sebetulnya ya sulit tapi mudah. Nah, saya setuju dengan si bibil tadi. Kalau mereka ngajak, udah walaupun kita mau tidur dulu, bilang aja lagi sibuk. Ada kegiatan di luar, aku di rumah. Jadi kalau orang-orang yang seperti kayak gitu, ya sekalipun itu keluarga, udah nggak usah dianggap keluarga, ataupun nggak usah, kalau teman pun nggak usah dianggap teman. Jadi orang sesat menyesatkan.
1: Betul.
3: Mending kita berteman dengan orang yang sesat, tapi nggak mau menyesatkan. Kalau itu udah sesat, menyesatkan.
0: Oke.
1: Bijak kan Bang Wira ini?
0: Iya ya. Bijak sini dia kan.
3: bijaksana, bijaksana.
0: Kan dia di sini sekarang on air, bijak sini.
3: Ya iya, kalau kalau Sirdi bilang bijak sini, kalau kalau Bang Tira bilang bijak sana.
0: Oh iya, di sana dia. Oh iya iya iya. Aku di sini dan kau di sana. Ya.
3: Kalau Sirdi nyanyi. Tapi Bang Wira berkedip-kedip.
0: Berkedip-kedip dia ya, main mata dia sama aku.
3: Ah, mungkin lah, entah mau entah main mata, entah respeknya yang mau meledak nih.
0: Oh. Ya ampun, cas Bang, cas.
3: Ayo mau dicas.
0: Kenapa?
3: Ini apinya api canggih nih.
0: Oh, canggih. Pakai ini tenaga matahari.
1: Surya.
3: Ya, kan? Dia kalau kalau baterai udah lemah dibanting-banting.
0: Oh, model baru dia ya.
3: Pokoknya nggak ada yang punya lah selain Bang Wira.
0: Oke lah, oke deh.
3: Buat para ladies di situ, seganteng apapun cowok yang mendekati, sekaya apapun dia, kalau udah katanya narkoba, udah jangan
0: lah. Jelek dia.
3: Nah, itu betul. Mending deketi yang ganteng, baik, penyayang. Seperti Bang Wira.
0: Kosong delapan.
3: Kosong delapan.
0: Kosong semua. Oke deh.
1: Makasih ya Bang Wira.
3: Selalu juga kayak ini.
0: No. Ya.
3: Nanti kalau jingkra ya.
0: Iya siap. Dan jingkra.
3: Nah, kalau nggak jingkra. Dua-dua kalian kubawa nanti.
0: Hey.
3: Terima kasih waktunya ya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Oke, kita angkat dulu nih ya. Bill, sudah ada lagi yang gabung.
1: Halo Markobar.
5: Halo, mari kita bercerita dan memberi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum, Nona Nona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Hai Nona Manis.
1: Ada Ributat?
0: Iya, Bu Ratni.
5: Tahu aja ya.
0: Yes, kalau kita Nona Nona, beliau Nyonya Nyonya. Gimana kabarnya Bu Ratni?
5: Ah, saya selalu bahagia, tertawa terus.
1: Itu moto ya?
0: Yes, nah, ciri khasnya ya.
5: Bibil, sama siapa tuh Bibil?
1: Iya.
0: Yes, Bibil.
5: Satu lagi?
0: Charlie,
5: cuma dua orang aja?
0: Yes.
5: Kalau ditanya Bu Ratni, kayak itu jawabnya. Apa kabar Bu Ratni? Saya bangga tertawa terus.
0: Iya, hahaha.
5: Harus kata lagi kak, nonton di sama Putri ya. Jangan diam aja.
0: Iya.
5: Enak ya rajanya, awet muda.
0: Betul. Bu Ratni.
5: Saya.
0: Kita lagi ngobrolin soal memilih pertemanan nih ya, supaya terhindar dari bahaya narkoba. Ada pengalaman gak sih Bu Rani ya, mengingat Bu Rani ini udah berusia, jadi udah banyak pengalaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ada gak pengalamannya Bu Rani?
5: Kalau Bu Rani, sekarang narkoba ya, kalau dulu mabukan banyak juga ya kan. Ada juga dulu, tapi gak seperti sekarang ini ya kan. Kita sama apa kita aja lah, diri kita. Kita sih, kita mau hidup senang hari tua, apa senang hari tua susah. Saja.
1: Iya sih.
5: Jadi kalau seperti yang kayak gitu, narkoba itu makan, nggak usah lah diikuti, nggak usah ditemani, dijauhi aja. Karena itu menyesatkan kita. Bukan apa ya, menyesatkan diri kita. Masa depan kita suram. Ngapain lah kita kayak gitu ya kan. Nanti misal di hari tua. Ya kan, nanti pertama masuk penjara. Sudah penjara wak, sudah tidak jadi apa-apa.
0: Bikin kalau malu.
5: Itu malu orang tua, keluarga semuanya. Dan aku mau belajar sekolah.
1: Gak ada manfaatnya ya.
5: Cari kerja. Betul. Itu kenapa kita buat kayak itu, minum-minum itu, gak usah lah.
0: Tapi gimana nih cara Bu Rani untuk menghindari, misalnya ada teman-teman misal nih, misalnya, atau anak-anak muda yang mau ngajak
1: make
0: atau untuk anak-anak Bu Rani gimana cara ngajarkannya gitu Bu?
5: Yeah. Nah, apanya mengajarkannya?
0: Iya, ke anak-anak Bu Rani dalam pergaulannya.
5: Kalau Bu Rani bilang aja, jangan dekati dia. Jauhi. boleh secara cara-cara gitu, tapi jangan ikuti dia, jangan kalau diajaknya jangan mau. Nah, ya satu aja, kemudian tetap kita menjadi orang susah nanti, kita menjadi orang senang. Banyak di dunia ini, yang dunia sementara ya kan, kayak miskin mati juga nanti. Cuman tinggal lagi kita kan nggak tahu umur kita ya kan, tak panjang tak pendek. Jadi yang buruk-buruk itulah ya kan. Ingat masa tua kita, tidak akunya menjadi apa.

0: itu minum itu.
1: Kalau mau tenang, kalau misal iya udah terserah aja, gitu aja.
2: Oke deh.
1: Orang nggak banyak sakit hati kita, kita ngomong ya kita aja pilih dua, bilang aja gitu. Pokoknya harus banter setiap mau habis-habisnya, sesuntas-suntasnya dengan sampai ada lagi di Indonesia ini.
2: Buat
1: habis terus dimusnahkan itu narkoba. Kasian.
2: Oke. Terima kasih Bu Ratni.
1: Sama-sama nasi dan sarapan.
2: Sudah.
1: Makan apa sarapannya?
2: Awak tadi pakai roti, pakai teh.
1: Ya sama lah kita ya.
2: Bibir enak kali disuapin sama mamanya nasi goreng.
3: Iya.
1: Jadi apa sih?
3: Bibil.
1: Bibil apa sarapan?
3: Telur dadar sama nasi goreng nih, Bu.
1: Mantap kali, Bah. Setelah ya, selamat tugas.
2: Oke.
1: Selalu lancar-lancar bikinnya.
3: Amin. Sehat-sehat, Bu Ratmi.
1: Dapat apa namanya? Jodoh yang sia. Insyaallah.
2: Amin.
1: Selamat tugas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak petua dari beliau ya. Si dua senior arah. Ya, dua arah. Senior pendengar setia RRI Perempuan Medan Bu Ratni ya. Oke, sebelum kita nanti ngangkat telepon lagi ataupun bacakan chat ya, boleh gabung melalui line telepon 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tapi kita dengar dulu lagu yang jingkrak-jingkrak katanya. Oke, tadi diminta yang jingkrak-jingkrak. Ya. Yes. Dan juga lagu tentang narkoba. Ya, jadi tetap di 88,4 Perempuan Medan.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Oh.

0: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Ma, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
0: Enggak, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara, masih di Markobar. Mari kita ngobrol
1: kabar
0: dan berbagi kabar. Oke deh, tiba-tiba ya kan. Oke deh, abang kakak silakan gabung lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614428. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol berkabar. Yang terbaru dan up to date. Bukan cerita zaman dulu. Ayo kita move on.
0: Panjang ya. Ada siapa di sana? Ada siapa nih?
2: FF.
0: FF.
2: Ya.
0: Oke deh, FF. Apalah FF?
2: Freaking Fallen.
0: Oh, Freaking Fallen.
2: Ada tuh IG aku ada Freaking at Freaking _ Denny.
0: Oke lah ya.
2: Fotonya warna hitam.
0: Sehat.
2: Sehat. Cek lah.
0: Apa?
2: Cek lah.
0: Cek
2: profilnya ya.
0: Enggak lah, males, enggak ada kuotaku.
2: Ini underscore Denny gitu.
0: Iya. Nanti insya Allah kalau ingat.
1: Udah sarapan bang?
2: Ya udah. Kok kakak? Kok kakak?
0: Kakak ditanya kakak. Kakak etalase nomor 4-nya kakak.
2: Ya lah.
1: Sudah.
0: Udah.
2: Siapa?
0: Pakai apa?
1: Pakai telur dadar sama nasi goreng.
0: Enak kali tuh, pasti gitu deh.
2: Enak tuh.
0: Kan? Kirimlah kemari. Enggak, nggak tahu, aku udah hafal. Oke lah.
2: Bahasa basi.
0: Iya, template bahasa basinya template ya.
2: Iya deh.
0: Iya, oke lah. Bang Denny Pales. Halo.
1: Halo.
0: Oke, menghilang dia. Tiba-tiba dia hilang. Simsalabim. Brakakadabrah ya. Oke deh. Takutnya dia datang lagi.
1: Iya, datang lagi.
0: Coba kita siapkan mental kita. Halo. Halo.
2: Halo Markobar. Mari berbagi-bagi kabar.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan bapak yang suka berpantun itu loh.
0: Siapa tuh?
2: Bukan katun, sembarang katun.
0: Masuk deh, cakep.
2: Kalau lah katun, apa warnanya?
0: Enggak tahu.
2: Kalau lah boleh hamba numpang bertanya. Bapak yang suka berpantun itu, siapa namanya?
0: Balas Bill.
1: Siapa namanya?
0: Balas Bill, pantun Bill.
1: 2, 3.
0: Pantun, iya.
2: Sembarang Bill. Kalau lah ini, apa warnanya?
0: Enggak tahu.
2: Kalaulah boleh hamba numpang bertanya.
0: Boleh.
2: Sari yang cantik, siapa yang punya?
0: Abang itu lah, cuman lagi.
2: Ayo siapa?
0: Ini ada Pak Anto.
2: Yuki.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, mendai. Soalnya kan begini, awalnya kan hamba ini bertanya-tanya. Memanglah enak katanya makan Indomie.
0: Sempuk brand
2: Indomie dimakan sambil minum teh manis. Disangka Shirley sudah bersuami. Ternyata masih lagi.
0: Iya. Oke lah. Pantau. Kita lagi ngobrolin soal pertemanan yang sehat ini untuk menjauhi narkoba. Gimana sih cara Pak Anto, ada nggak pengalamannya untuk memilih teman ya supaya nggak terjerumus dengan yang namanya narkoba?
2: Begini. Alhamdulillah, anak saya ini kan kedepannya tidak terjerat dengan narkoba. Anak saya ini keduanya ini laki-laki. Bahkan yang satu sudah berumah tangga, bahkan ini sudah punya anak 2. Dan yang satunya lagi masih duduk di bangku SMA. Nah, saya sebagai orang tua harus memperhatikan anak. Kemudian harus sering-sering memberi nasihat. Betapa bahayanya dampak daripada narkoba. Karena orang kalau sudah kecanduan narkoba, semua sel-sel saraf yang ada di kepala kita yang berjumlah 7.000 saraf, jika sering kita mengkonsumsi daripada narkoba, maka saraf-saraf tersebut akan rusak. Jika rusak, maka ini akan mempengaruhi daripada cara berpikir kita. mungkin gampang marah, gampang emosi, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya selalu memperhatikan anak saya. Saya selalu ngomong sama anak saya, hati-hati kalau berteman. Kalau kita berkawan, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi harus mengatur jarak. Dan kita harus pandai memilih kepada siapa kita harus berteman, dan kepada siapa pula kita harus bergaul. Karena ini bisa mempengaruhi daripada kepribadian kita juga.
0: Benar.
2: Kalau kita dekat dengan tukang yang berjualan minyak wangi, barangkali kita kan terkena dampak bau wanginya. Kan begitu. Kalau kita berteman dengan tukang ngelas, kita sedikit banyaknya kecipratan daripada
0: apinya,
2: cahaya las tersebut, kan begitu. Jika anak saya jam bermain-main dengan teman-temannya, itu selalu saya kasih tahu, HP jangan dimatikan. Kemudian jika malam jam 11 harus pulang, jangan sampai nggak pulang. Kalau nggak pulang jam 11, itu saya jemput dia di mana keberadaannya. Saya suruh pulang. Apalagi anak-anak sekarang ini banyak sering terjadi tawuran. Sementara orang tuanya itu tidak memperhatikan keberadaan anaknya itu di mana, dan apa yang dilakukan oleh anaknya dia nggak tahu.
1: Benar, pada cuek ya.
2: Ya, pada cuek. Dan ini tentu membahayakan bagi si anak tersebut. Anak tersebut kalau tidak diperhatikan dan tidak sering dinasehati, maka dia akan berbuat seenaknya saja. Kan seperti itu. Dan ini erat kaitannya dengan kepedulian orang tua. Nah, ketika dia pulang, itu selalu saya cium mulutnya. Bau apa yang di mulutnya itu? Apakah mungkin minuman keras? Apakah mungkin narkoba? Dari situ kita tahu. Dan kita harus juga sering menasihati betapa dampak bahayanya narkoba tersebut. Saya selalu ngasih contoh-contoh, lihat itu, anak si Polan itu kecanduan narkoba, apa dampaknya sekarang? Seperti itu. Kerja malas, kemudian maunya mencuri, dan lain sebagainya.
1: Ya, banyak hal negatif ya.
2: Nah, kalau ketangkap polisi, nah bagaimana? Sekarang dia ketangkap polisi, coba itu. Berapa tahun dia di penjara? Ini bukan Anda, bukan kamu saja nanti yang mengalami kesulitan, tapi juga orang tua akan menderita kesulitan.
1: Benar.
2: Gara-gara perbuatan si anak.
1: Iya.
2: Makanya, nanti nak, kalaulah kamu suatu saat kamu berhasil jadi orang yang berguna, baik bagi nusa, bagi bangsa, bagi negara dan agama, siapa yang senang? Kamu juga, nak.
1: Benar.
2: Kamu juga senang, orang tua juga senang, guru-gurumu juga akan senang. Oh, si Polan itu meskipun anak orang susah, tapi berhasil jadi polisi, berhasil jadi tentara, berhasil jadi pejabat umpama seperti itu. Nah, siapa yang senang? Kamu juga. Kamu, masa depan kamu itu harus kamu perhatikan. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Mengingat sekarang ini banyak persaingan-persaingan yang cukup tajam. Akan seperti itu, harus kita arahkan anak tersebut.
0: Baik.
1: Oh, baik. Kena
0: baik,
1: ini,
0: Bapak.
1: Kena siraman ini.
0: Yes, siraman ini. Kayak guru BP, Bapak nih ya. Memberikan nasihat dan petuah.
1: Iya, benar.
0: Tokoh masyarakat. Hidup! Jaya, jaya, jaya.
2: Oke. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Tangannya mana, Cati?
0: Ini dia.
2: Ya, memang sekarang ini kan zamannya sepertinya narkoba ini kan sudah merajalela ya. Bukan hanya di kota saja, tapi di desa-desa sepertinya sudah banyak yang seperti itu. Jadi intinya kita bermula dari diri kita, kemudian dari keluarga kita, bagaimana supaya keluarga kita dan anak-anak kita ini tidak berdampak daripada terkena pengaruh narkoba. Karena kalau sudah terkena narkoba, ini sulit untuk terlepas dari narkoba tersebut. Begitulah kira-kira.
0: Oke deh, terima kasih
1: Pak Anto. Sehat selalu ya Pak Anto.
2: Ini tadi dengan siapa?
0: Bibil.
1: Bibil.
2: Bibil.
1: Bibil, iya.
2: Kok baru ini saya dengar nama tersebut?
3: Pak Anto kemana aja? Iya. Udah mau berapa lama nih?
1: Tiga minggu.
3: Apa yang maksud Pak Anto nih?
2: Belum mendengar suaranya. Iya.
3: Kasih dulu pantun dulu sekali.
2: Siapa namanya?
1: Bibil.
2: Si Bibil.
3: Yeah.
2: Oke lah. Tapi kalau dilihat dari orangnya begini, kalau lapulak katanya si kain batik. Batik dibeli dari Indramayu.
3: Cakep.
2: Selain Bibil orangnya cantik.
1: Aduh.
2: Senyumnya pun, suaranya pun merdu mendayu-dayu.
1: Mogok makan aku nih.
2: Gimana lah pula ambilnya gak senang berpantun. Soalnya kan begini. Kalau lah pula katanya si kain katun.
3: Katun
2: dibeli dari Kuala Tungka. Memang ambil nih pandai banget berpantun. Tapi pantunnya soal bercinta.
3: Itulah dia ya. Udah banyak nih gombalnya nih. Ngeri nih.
2: Soalnya kan kalian berdua ini kan masih gadis.
3: Betul. Oke lah, terima kasih Panto sudah bergabung.
2: Tapi ngomong-ngomong, soalnya kan begini. Jalan-jalan ke Tanjung Pura.
3: Cakep.
2: Tinggal sebentar ke Pantai Labu.
3: Ha-ha.
2: Jika lelah sudah hamba banyak bicara, bila baik hamba meminta lagu.
3: Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Kita putar kalau lelah sempat. Nah.
2: Tak apa lah.
3: Iya.
2: Soalnya, supaya saya diputerin lagu, saya kasih pantun
3: ya Allah
2: sekali lagi.
3: Ya kan? Okay.
2: Pantunnya, kalau lah pula katanya buahku ini, buahku ini dibeli dari Indramayu. Kalau lah boleh hamba numpang bertanya, apakah benar yang namanya Cik Terli, orangnya semakin ayu.
3: Iya, betul. Makasih.
2: Kasihlah lagu.
3: Karena ini nggak ada request.
2: Iya. Gimana tahu nanti setelah ini kasihlah request lagu.
1: Iya.
3: Iya, insya Allah ya.
2: Udah lama gak bersua. Ya ini karena tadi grimis aja, jadi gak berarti kita. Saya minta lagu nanti judulnya ini Diam-Diam Jatuh Hati ya, dari Minang.
3: Oke, insya Allah ya.
2: Gimana lah pula ambeni diam-diam gak jatuh hati. Sama minta lagunya. Soalnya kan begini, berjuta-juta si kain batik. Batik disimpan dalam plastik. Berjuta-juta penyiar RRI yang cantik. Hanya si Sherly yang paling cantik.
3: Iya, makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya siap juga pantunnya ya.
1: Iya,
3: oke. Ya Allah.
1: Masa ini kak, mamanya Bibil bilang
3: apa?
1: Kalau kan tadi Pak Anto nyinggung anaknya kalau misalnya pulang malam kan diperiksa bau mulut.
3: Betul.
1: Dibilangnya banyak anak yang pulang malam cium mulutnya jangan-jangan bau jengkol.
3: Oh, lagi pesta jengkol mungkin ya, berbeza.
1: Iya.
3: Oke lah, mau pakai pantun?
1: Nggak usah.
3: Atau mama mau ada pantun mama? Enggak ya, makasih ya. Oke deh, kita tutup ya Bibil ya dengan pantun. Mau pantun Bibil, pantun? Silakan pantun. Pantun yang ketawa
1: dari
3: ya.
1: Dari mama.
3: Oke.
1: Udang kecil, udang besar.
3: Cakep.
1: Udahan ya we.
3: Makasih ya mama Ebibil. Besok nasi gorengnya baru nyampe sini ya mama. Dekat di rumah kita mama. Ya, mama Meru wak. Oke, udah lah ya. Oke deh, terima kasih untuk abang kakak yang sudah gabung di Markobar ya. Ikuti selalu Markobar setiap harinya pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita masuk ke segmen selanjutnya, 1 jam terakhir bersama Sherly. Tapi masih pastinya ada Bibil sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat Bibilnya ya. Okay. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap di 88,4 Propan Medan,
1: Suara Budaya Nusantara.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari-jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita, Abang Kakak, Sherly hadirkan ragam irama Nusantara, budaya Nusantara sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, memutarkan lagu-lagu enak khas Perempat, dan pastinya juga menghadirkan informasi-informasi budaya ke ruang dengar Abang Kakak ya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah.

sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Apa kau rasa nak beri hati kau nyaya?
1: Togel, apa kerja dia teh tuwe? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu na lain. Matikan itu.
2: Ini rosak nanti kau.

0: Apa kerja nak kau dia tiap kanya ya?
1: Togel, apa kerja dia tiap kanya? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu lain. Matikan itu, matikan itu.
2: Hidup sana gitu, iya.

Abang Kakak, Indonesia mendorong tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil dan transparan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang semakin memengaruhi ekosistem kreatif global. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar dalam pembukaan kegiatan Global Dialogue on Cross-Border Copyright Governance in the Interconnected Digital Ecosystem in the Digital Era di Tuban, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu menyatakan Indonesia ingin berkontribusi dalam membangun tata kelola royalti yang lebih adil dan berkeadilan. Menurut dia, perkembangan teknologi AI serta tata kelola royalti menjadi isu utama yang dihadapi berbagai negara, khususnya dalam memastikan penciptaan memperoleh nilai ekonomi yang layak atas karya mereka. Hermansyah mengatakan perkembangan ekosistem digital menimbulkan tantangan dan pengelolaan hak cipta atas negara. Karena itu diperlukan sistem yang mampu meningkatkan transparansi ya, akuntabilitas serta memastikan aliran royalti dapat ditelusuri dan disalurkan secara tepat kepada pihak yang berhak. Dalam dialog ini, para delegasi akan membahas sejumlah isu, termasuk transparansi ekosistem lintas negara, akuntabilitas algoritma, remunerasi royalti yang belum teralokasi, serta interoperabilitas dan standar infrastruktur digital. Oke, kita balik ke lagu lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
2: Cica Kuswoyo,
5: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
7: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Media.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Media.

Perempat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda, Bang Kakak, dimanapun berada. Ya, selamat siang dan siang baik. Apa kabarnya untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberi rezeki sehat, rezeki harta berlimpah, kemudahan urusan, kelancaran urusan, dan berkah ya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di siang hari ini senang sekali nih saya semalu bisa kembali hadir untuk sahabat budaya Bang Kakak di edisi siar hari ini ya. Tepatnya di hari Kamis ya Bang Kakak, di 8 Oktober 2026. Amplang Salsabila. Amplang, apa sih amplang ini? Nah, amplang Salsabila mempertahankan resep turun-temurun dengan menggunakan ikan sungai sebagai bahan utama. Pemilik amplang Salsabila, Ahmad Rahmadani, mengatakan ikan yang digunakan adalah ikan belida atau ikan putih. Amplang ini adalah kuliner khas Nusantara juga ya, sahabat budaya. Dan kami kutip dari laman rri.co.id. Ahmad sebagai ownernya ya atau pemiliknya mengatakan usaha amplang telah dijalankan keluarga sejak lama, yang pastinya dari ibunya tahun 97, lumayan lama ya. Proses pembuatan amplang ini gimana? Mengambil daging ikan, menghaluskannya, dicampur dengan bawang putih dan bahan tambahan lainnya sebelum dibentuk dan digoreng. Jadi pokoknya dia ini makanannya digoreng ya sahabat budaya, dan bahan dasarnya ikan. Kayak empek-empek gitu gak sih ya? Kalau dari tampilannya sih dia kayak apa ya, kering gitu ya, kayak kerupuk gitu, tapi dia kerupuknya kerupuk yang tebal gitu ya sahabat budaya. Tapi enggak juga sih. Penasaran, suatu hari mudah-mudahan bisa makan amplang nih. seperti tahu bentuknya Bang Kakak. Gitu dia ya. Kalau dari tampilan di laman rri.co.id ya. Dan yang pastinya sahabat budaya, amplang ini gitu setelah prosesnya itu dari ikan tadi yang udah dihaluskan, dagingnya diambil, digiling, kemudian taruh bumbu-bumbu, digoreng dan ditiriskan untuk mengurangi kandungan minyak ya. Ini dilakukan agar amplang tetap renyah dan gak cepat melempem. Amplang Salsabila memiliki dua bentuk yang umum, yaitu kuku macan dan bentuk panjang. Bentuk panjang diberi tambahan merica sehingga memiliki cita rasa berbeda gitu. Dan tau gak sih, kalau amplang ini biasanya dikonsumsi sebagai cemilan tanpa tambahan saus atau cocolan. Jadi bisa ditaruh, disajikan gitu ya, ditaruh lah ya sebagai pendamping bakso, makanan berkuah sampai nasi goreng. Jadi kayak bakso gitu ya, bener ya. Tapi digoreng dulu Abang Kakak. Nah, peminat amplang Salsabila ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ada Kalimantan, Jawa, Sumatera, salah satunya itu ya. Harganya sendiri terbatas, terjangkau sih ya, mulai dari 10.000 untuk kemasan 25 gram. Dan pembeli juga dapat membeli amplang dalam ukuran lebih besar hingga 1 kilogram. 120 kilogram satu kali produksi loh. Kalau dalam proses produksinya, jadi banyak hal yang bisa kita menjadi ide dalam memulai usaha sahabat budaya. Salah satunya di Bang Ahmad ya, dan melalui usaha amplang Salsabila dia berupaya memperluas pasarnya dan buka peluang untuk menambah toko di masa mendatang katanya. Jadi ini turun temurun dari keluarga Bang Kakak ya. Selagi selalu ada jalan menuju Roma, itu dia. Tapi kita belum pernah ke sana sih ya. Gimana jalannya kalau kita pengen ke Roma kan gitu ya, meskipun selalu ada jalan menuju Roma. Roma siapa? Roma itu Romanya tetangga aku itu ya, Oma itu Oma, Nang Oma. Oke lah, menemani suasana aktivitas Anda Bang Kakak yang sedang kerja, yang sedang santai, yang sedang berkendara, bawa kendaraan, di dalam kendaraan, terus lagi jualan, pokoknya semuanya ya. Selamat siang, sehat selalu dan sukses terus ya Abang Kakak. Saya Asma Hobis masih bersama Anda di siang hari ini, siang yang sendu mendayu-dayu syahdu dan ingin melepas rindu ya.

0: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
1: Ayo. Bola pingpong.
0: Salah lah, Cup. Bola emon.
2: Intermezzo. Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Banyak hal yang bisa kita lakukan, Abang Kakak, untuk mendapatkan penghasilan ya, untuk sahabat budaya yang berwirausaha. Ide-ide kreatif pastinya menjadi kunci utama. Selain punya ide, kemudian bagaimana kita bisa bersaing di tengah maraknya bisnis kuliner salah satunya ya sahabat budaya. Di etalase 884 siang hari ini, pelaku usaha kuliner diwajibkan terus menyesuaikan ya, diharuskan menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen. Kalaupun Abang Kakak pengen maunya gitu ya, maunya buka usaha kuliner begitu ya, harus ada apa ya, selain daripada motivasi yang kuat, ide yang kuat, dan juga mampu berkreasi ya, sahabat budaya. Yang pertama gitu ya, kita harus melihat pasarnya seperti apa, apa yang mau dijual terlebih dahulu gitu ya. Terus gimana caranya supaya kita terus berkembang. Ini salah satu contoh dari pelaku usaha Duduk Sini Coffee yang mengembangkan menu makanan selain minuman. Koordinator Duduk Sini Coffee Rian mengatakan kalau usahanya itu berdiri pada September tahun lalu ya, jadi hanya menyediakan minuman kopi aja gitu dan non kopi dulu-dulunya gitu pertamanya. Kemudian dia berkreasi penambahan menu makanan itu dilakukannya untuk menjangkau kebutuhan konsumen, karena makanan berat justru menjadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan juga katanya gitu ya. Duduk Sini Coffee itu menyediakan sejumlah menu makanan berbasis masakan Indonesia, jadi dia nggak ke western-westernan tapi dia ke lebih ke Indonesia tradisional gitu ya, Nusantara lah sahabat budaya. Di antaranya itu ada ayam kremes, terus juga bebek kremes, ayam bakar, bebek bakar, dan nasi daun jeruk. Ya sekarang tuh nasi daun jeruk lagi viral loh ya, dengan kulit ayam yang diolah melalui proses penggorengan dan pembakaran. Nasi daun jeruk, pengen juga saya nasi daun jeruk ya. Terus dia juga mengatakan menu tradisional bernama sego manten, ini nasinya pengantin atau bagaimana nih? Ya udah kita cari tahu ya. Merupakan makanan khas Jawa, disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan sejak pagi ya. Sego manten itu lebih ke tradisional dan khas dari Jawa. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa khas-khas daerah, seperti kalau kita di Medan apa sih gitu yang khasnya di sini itu ditonjolkan gitu ya sahabat budaya. Dan harganya juga terjangkau, jangan mahal-mahal sekali gitu ya, karena biar semuanya berbagai kalangan, berbagai lapisan itu bisa menikmatinya sahabat budaya. Itu aja sih sebenarnya ya. Selain kita punya keberanian, harus punya ide yang kreatif ya. Jadi kita memang harus benar-benar bisa bersaing lah dengan bisnis kuliner yang sudah menjamur di sana sini, dari western sampai dengan Nusantara ataupun tradisional. Ya udahlah. Kita balik ke musik, Abang Kakak, kita balik ke lagu-lagu yang pastinya hanya di Pro 4 RR Medan. Kita hadirkan beberapa lagu yang

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo. Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: na jolo di sadaguta na longon di mandeling godang mian masaranak boru na mabalu rabdod daganak na namarbuar si sampuraga anak macara bulung haholongan niya maina tumbuk may anak sakibong namarbuar si sampuraga biya caritona di kasiton hita caritoon betak membain pengajaran tu daganak ta di sadahati hamak kuning masi sampuraga tuinang nalaus ke tu pangarak toan.
1: Ma, oh ma, kita nak kais menyugut tuduk potang. Pangmuan hendak membuat soban, mendengkan mama aku tandau, ngarat tutuh tanah leban. Olo ma, ma, olo ma.
2: Oh ma, anakku sang purga, anakku amak siluan tunas. Horo batu-batu sibet ku amang, ulak tinggal kena amang naso sang napas. Muda laka amang senang jojang ni, tunah dao masa mertujuan. Isiru amak pertunahatku, tulia doa mang nang kanjalahan.
1: Udahlah kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi marngot-ngot, buat tadi umat nama dungun marsak.
2: Angkodongi damak keputusanmu. Lak kami narabi tarambatan. Kupa buat doa mang dot doaku. Horas mamang marhatok pisang.

Rompat FM, suara budaya Nusantara. Sampuraga, anak durhaka katanya ya, sahabat budaya. Apapun itu ya, sudah kita nikmati di siang hari ini ya. Jam-jamnya udah pada sibuk cari makan siang. Rencana mau makan siang apa, sahabat budaya? Ini beberapa waktu lalu ya, saya melihat di media sosial berseliweran salah satu kuliner khas dari suku Dayak, namanya tembiluk. Apa itu tembiluk? Dia kayak cacing-cacing gitu, tapi enggak, dibilang cacing enggak gitu ya kan. Jadi orang sana bilangnya cacing laut begitu, sahabat budaya. Bentuknya tuh panjang, berlendir dan mirip cacing dan membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang. Jadi kalau makannya tuh panjang-panjang gitu ya. Padahal hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, tapi berkerabat dengan kerang. Oh gitu ya, berkerabat dengan kerang. Nah, secara ilmiah, tembiluk termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Ini termasuk moluska seperti kerang, tapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Wow, mengebor kayu. Sampai itu ya, kayak kalau kita lihat di kayu tuh ya, kalau misalnya lihat di media sosial tuh aduh, bolong-bolong gitu ya, sahabat budaya. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Jadi kayu ini menjadi tempat berlindung mereka sebagai sumber makanan bagi hewan ini. Menariknya, cacing kapal dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Nah, di Indonesia, tembiluk dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara, menjadi khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Biasanya ditemukan di dalam kayu ya, sudah lama terendam air, termasuk di kawasan bakau dan rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk bersama-sama saat musim kemarau. Jadi ada tradisi rame-rame cari tembiluk ini, sahabat budaya. Jadi cara menyantap tembiluk ini gimana gitu? Berbeda dari makanan laut pada umumnya, ini bisa dimakan langsung, diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak. Bayangin tuh panjang-panjang kayak cacing ya kan, ya ampun. Nah, tapi senikmat itu katanya bagi pecintanya ya, tembiluk ini dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa, dan cabai rawit. Jadi ada rasa segar, pedas, dan makanan dengan tekstur dan aroma yang khas ya. Dan tembiluk ini, sahabat budaya, kandungan proteinnya cukup tinggi ya, gizinya juga ya, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Meski manfaat untuk obat masih membutuhkan bukti penelitian yang lebih lanjut, tapi ini adalah salah satu makanan khas tembiluk ya, yang jadi kuliner khas Dayak.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan super vulkano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

15 menit ya. Sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Untuk sahabat budaya, pukul 12 lebih 16 menit saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba meminjam

batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak, sahabat budaya Perempat Medan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dan kami mengucapkan kepada abang dan kakak selamat mendengarkan.

Abang Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari sejak 2024 sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang Abang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga cukup, tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang, halo, Mpo.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta, coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
2: Blam-blam
3: Jogja.
1: Se-Jakarta.
3: Iya. Se-Jakarta.
1: Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pok.
1: Enggak, ini. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Panova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
3: Sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
3: Iya, mandinya kayak Arhong.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
3: Iya.
2: Oke, Gasi Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
4: Betul.
2: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakat kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dong.
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku enggak punya pola, nanti enggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih dengan era digital itu, jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga gak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Oke.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
4: Kan kayak itu, jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi iya, bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk
4: iya,
2: jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
3: Segmennya beda, apalagi Joko Taro, tak mungkin.
4: Gitu ya,
2: kalau Tarupnya aja juga nggak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok Timun gitu ya, Timun
2: Kancil
4: nyolong Timun gitu, Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: Kancil Nyolong Timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah Kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
2: Asik.
3: Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
4: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga, kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
4: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa, dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda, itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa,
2: realita
3: Kancil Nyalang Timun,
4: terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate gak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya Kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
4: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
4: Polanya sama. Mm-hmm. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, mm-hmm. dia berbuat baik loh. Mm-hmm. Berbuat baik dia mm-hmm. sama siapa? Ya sama si nenek. Nah ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Mm-hmm. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
4: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
4: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
4: Jadi sama polanya.
2: sama polanya ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
4: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
4: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
4: dari yeah.
2: ceritanya. Mm-hmm. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
4: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya.
2: Mm-mm.
4: Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu
2: yeah.
4: ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, itu coba deh dengerin kerja dongeng kerana. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus mm-hmm. kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah mm-hmm. dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya
2: mm-hmm.
4: jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa mm-hmm. gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
4: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini, air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa.
2: Oh iya.
4: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
4: bisa.
2: Ya.
4: Bisa,
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi mm-hmm. di era teknologi sekarang,
4: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga yeah, ya. Suara okay. pendongeng itu bukan hanya, apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun mm-hmm. udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
4: AI maksudnya.
3: Mm-hmm. Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI,
2: mm-hmm.
3: HATI.
2: Oke.
4: Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
4: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran mm-hmm. ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data mm-hmm. gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI gak punya hati, gitu ya.
2: Mm-hmm. Betul.
4: Tetap gak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
4: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
4: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
4: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
3: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Oh. Kalau gak sih punya hati gak?
3: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
3: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Ponopa.
2: Ponopa.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya Gasi ya.
4: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Gasi. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
3: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 10 mati.
1: Oke.

0: gua sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: ya. Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Jadi sebelumnya yang aku tahu, pas aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplainannya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu kok nopa bra-bra-am.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana,
5: satu
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
5: Kasih. Garuda Pancasila.
4: Kasih lah. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaungi.
2: Ulang lagi. Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Ceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kan, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: judulnya. Saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo berambil.
2: Yo,
4: terima kasih juga.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo. Halo,
6: nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Ya. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Ya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya, Pak Nova. yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anoponova.
2: Oke, okay. Jangan ke Ponova, ke Mbak Moranya.
6: Iya, yeah. Mbak Mora. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya,
6: kisah pemayangan gitu? Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: Sang Hyang dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak okay. Mora.
2: Okay, nah,
6: cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu, apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya, sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatunya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita itu kan kalau misalnya Nana zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu cerita. Menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti. Nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung dicek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia sekarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, gak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, gak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub. Itu kan gak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya, saya.
7: Kalau ngomong sama anak SMP ya. SMP
2: kalau mas topik bisa. Itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Amin Allah. Ini relate sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti. Dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang. Dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu
2: ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya. Sekarang
7: berang, waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
5: Loh, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
5: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut. Ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng. Apalagi di zaman sekarang. Dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya. budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok masih ada ya, lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 ya, penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-498. Malang, ulang dah tuh.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Ini kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya, iya.
7: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
3: Okay.
7: Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rai penasaran, pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya.
2: Iya, benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya, kenapa enggak sih?
5: Kak Nova, iya.
2: Oh, idi. Makasih.
3: Dipanggil
2: Kak Nova. Kita seumuran kan, peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
5: Jadi terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye?
3: Oke deh.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya dah, insya Allah. Kenapa?
5: Aku gak disapa.
2: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
5: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpol nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
5: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
5: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
5: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya. Karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, PT MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta tidak hanya menjadi hiburan wisatawan tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnayanti kemarin mengatakan rangkaian WJNC pada 5 hingga 7 Oktober kemarin dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka. Kegiatan ini meliputi penampilan komunitas pawai, komunitas budaya, pawai budaya Nuswantoro hingga puncak WJNC yang menampilkan seni dan kebudayaan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, sahabat Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, balik lagi bersama saya Sahnan Siregar di edisi Alunan Musik Keroncong dan Kabar Informasi Menarik. Nah, Sahnan bakal puterin lagu-lagu yang sahdu buat abang dan kakak yang lagi di jalan, atau ada yang lagi nyari makan siang, atau lagi yang ada aktivitas padat agar aktivitasnya semakin santai dan semakin asik abang dan kakak. Dan juga gak ketinggalan kabar-kabar informasi yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk abang dan kakak. Tapi sebelumnya abang dan kakak, Sahnan bakal bacain nih perkiraan cuaca di Kota Medan hari ini, yaitu kondisi cuaca hari ini umum berawan hingga potensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 69% sampai 99% abang dan kakak. Dan juga BMKG memperingatkan waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah di Sumatera Utara abang dan kakak. Dan juga BMKG melakukan pemutakhiran prediksi musim hujan 2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Anomali iklim tercermin dari durasi musim hujan yang diperkirakan bergeser. Berkaitan BMKG mencatat sebanyak 51.009% luas di daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim atau JOM diprediksi mengalami durasi musim hujan 2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya abang dan kakak. Itu artinya musim hujan atau musim pancaroba hari ini tidak tertentukan karena ada anomali atau prediksi dari BMKG itu abang dan kakak. Untuk itu kita sebagai masyarakat harus tetap waspada dan juga menjaga kesehatan abang dan kakak. Tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, masih bareng Sahnan di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, pasti dari kita banyak yang tidak tahu bahwa hari ini adalah hari penglihatan sedunia yang diperingati setiap hari Kamis di minggu kedua bulan Oktober. Kita semua pasti tahu ya Bang. Oh, kita semua pasti jarang ada yang tahu ya Bang dan Kakak bahwa ada hari penglihatan sedunia, yaitu dijatuh pada bulan Oktober di minggu kedua. Nah Bang Kakak, pada tahun ini jatuh di tanggal 8 Oktober 2026 dan menjadi momentum untuk mengenali tanda mata mulai bermasalah. Gangguan penglihatan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika seseorang tidak segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Nah, Abang dan Kakak, peringatan tersebut juga mendorong masyarakat mencegah dan menangani gangguan penglihatan. Dilansir dari halaman World Health Organization atau WHO, penglihatan kabur menjadi salah satu tanda mata mengalami masalah. Nah, kondisi tersebut dapat terjadi akibat kelainan refraksi yang membuat cahaya tidak fokus pada retina. Nah, Abang dan Kakak, kesulitan melihat benda dari jarak jauh juga dapat menunjukkan rabun jauh atau myopia. Sementara itu, kesulitan melihat benda dekat dapat menunjukkan rabun dekat atau hipermetropia. Mata juga dapat mengalami antigmatisme yang membuat penglihatan terlihat terdistorsi. WHO menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak teratur. Nah Bang dan Kakak, mari sama-sama kita menjaga penglihatan kita dengan memulai makanan-makanan sehat dan juga menjaga aktivitas kita sehingga mata kita tetap sehat dan berfungsi normal. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, itu tadi informasi terkait dengan Hari Penglihatan Sedunia, dan berita selengkapnya juga dapat Abang dan Kakak baca di rri.co.id.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yanto, anak kesayangan Mama. Jangan main di situ, nakku. Ini banjir. Kita nggak tahu loh ada apa di bawah air itu. Mana tahu ada kabel listrik yang putus. Bahaya loh, nak.
1: Alah, mamanya nipun. Asih dari tadi berpet aja.
0: Ya Allah, nak. Mama itu kan ngasih tahu yang bagus. Bahaya loh, nak, main-main di air banjir.
1: Ah, udah lama. Capek aku dengar nasihat Mama.
0: Iya, nak ini.
2: Saat terjadi banjir, sangat penting untuk waspada terhadap kabel listrik di jalanan karena bisa menyebabkan sengatan listrik yang mematikan.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, Sahnan punya tips nih buat Abang dan Kakak yang punya kolesterol atau asam urat yang nantinya setidaknya dapat mengurangi kolesterol dan asam urat Abang dan Kakak nantinya. Ini Abang dan Kakak tipsnya, yaitu menurunkan kadar kolesterol dan asam urat secara bersamaan membutuhkan modifikasi gaya hidup sehat, dan pengaturan pola makan yang disiplin. Karena kedua kondisi ini seringkali dipicu oleh jenis makanan yang sama, dan mengubah apa yang Anda konsumsi adalah kunci utamanya Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, berikut adalah panduan atau tips untuk menurunkan kolesterol dan asam urat. Yang pertama, Abang dan Kakak, hindari makanan pantangan atau tinggi purin dan lemak jenuh. Ada beberapa makanan yang wajib dikurangi atau dihindari karena berisiko menaikkan kedua kadar tersebut sekaligus. Nah, makanannya Abang dan Kakak, ada jeroan, ampela, babat, usus, kikil, dan otak karena sangat tinggi purin dan kolesterol. Yang kedua, daging merah dan lemak hewani. Batasi daging sapi, kambing, serta kulit ayam Abang dan Kakak. Yang tiga, ada makanan laut atau seafood. Batasi udang, cumi, kerang, dan kepiting. Dan juga yang paling penting Abang dan Kakak, yaitu gorengan. Mana kan kita ini orang Medan Abang dan Kakak, sangat suka gorengan ya kan Abang dan Kakak. Mau siang, mau malam, mau sore pun kalau bisa ada gorengan ya kan. Tapi Abang dan Kakak, kalau punya kolesterol atau asam urat, gorengan dan santan sangat harus dihindari. Makanan yang diolah dengan minyak trans tinggi atau santan kental. Nah, dan juga alkohol, kalau bisa Abang dan Kakak jangan minum alkohol, karena itu sangat menghambat pembuangan asam urat dan merusak metabolisme lemak. Dan juga kebuat-buat kita yang beragama Islam sangat haram Abang dan Kakak ya. Dan Abang dan Kakak, kalau bisa nih kita konsumsi makanan pengendali kolesterol dan asam urat, yaitu beralih ke makanan yang membantu tubuh mengikat kolesterol dan membuang asam urat Abang dan Kakak. Di mana makanan yang paling kita butuhkan untuk mengurangi asam urat atau kolesterol tadi itu adalah buah ceri dan alpukat. Ceri mengandung antosianin untuk meredakan radang asam urat, sementara alpukat menyediakan lemak baik atau HDL. Dan juga yang paling penting buat kita juga sayuran hijau tertentu seperti brokoli, tomat sangat baik karena kaya antioksidan dan vitamin C yang membantu menurunkan asam urat. Nah Abang dan Kakak, juga yang terakhir adalah protein sehat. Pilih tahu, tempe, atau ikan kaya omega 3 seperti salmon atau makarel sebagai pengganti daging merah Abang dan Kakak. Dan juga yang terakhir, Sanan mau bilang, selain daripada itu semua, yang paling penting kita selalu konsumsi air putih yang cukup Abang dan Kakak, karena itu sangat penting bagi kesehatan tubuh Abang dan Kakak. Abang dan Kakak jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi informasi menarik yang bakal Sahnan kasih untuk Abang dan Kakak. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara masih di 88,4 FM Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, enggak terasa nih sana lu udah menemani Abang dan Kakak di edisi dengan musik keroncong dan informasi menarik. Udah hampir 1 jam Abang dan Kakak sana menemani. Jadi Abang dan Kakak sana pamit undur diri. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu. Abang Kakak, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu senyum, karena senyum adalah ibadah dan membuat kita semakin muda Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak, dari pukul 15 jadi pukul 3 sampai jam 8 nanti, yang menemani Abang Kakak adalah rekan saya Najwa Alia. Tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang dan Kakak ya. Bertemu lagi bersama Najwa di sore hari ini. Edisi Pro Dangdut makin asik makin yahut. Sudah ada penelpon diangkat dulu nih ya. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Waalaikumsalam Kak Ririn.
1: Ya, apa kabar Kak?
0: Sehat. Kak Ririn gimana?
1: Sehat. Kalau cuaca di sana kayak mana Kak?
0: Tadi sih di sini sempat gerimis ya, cuman terik lagi nih sekarang.
1: Oh, kalau di sini masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Enak dong.
1: Iya, makanya kan dengerin Kak Najwa sama baring-baring, ya kan?
0: Betul. Karena kan lagu apa?
1: Dari Vita Alfia ya, Kak.
0: Vita Alfia.
1: Selalu rindu.
0: Selalu rindu-rindu siapa nih?
1: Ada deh.
0: Oh, ada deh. Selalu rindu, oke. Oke, ini dari Ade Hermawan nih.
1: Dari Vita Alfia nggak ada.
0: Yang dari Vita Alfia nggak ada nih. Adanya yang dari Ade Hermawan.
1: Ya udah deh, itu bentuk nggak apa-apa lah.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya Kak Najwa.
0: Sama-sama Kak Ririn.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ririn tadi ya, yang request dan penelpon pertama kita tadi. Ini dari yang bergabung lagi. Halo Perdangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin
2: yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Gana Wasiat ya Kak Najwa ya?
0: Sehatlah Bang Lumi, sehat.
2: Bahagia sehat selalu lah Kak Najwa.
0: Mantap. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya itu ada Kak Najwa. Darinya, lupa pula.
0: Oh manjang lupa pula ya.
2: Ya ini aja Kak Najwa darinya. Melili Kak Najwa.
0: Judulnya apa?
2: Kamu Istimewa.
0: Kamu
2: Melili dah.
0: Melilida, kamu istimewa. Mana nih kamu istimewa? Bentar ya.
2: Oke Kak Najwa.
0: Najwa cari dulu. Melilida, Melilida. Melilida deh terlalu mencintaimu. Hikmah sama cinta tak bermata.
2: Yang terlalu mencintaimu aja gak apa-apa Najwa. Iya,
0: mencintai siapa nih?
2: Biasa.
0: Iya, yang baru turun tadi ya.
2: Iya, gak tahu. Makasih Kak Najwa selalu Kak Najwa ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama selalu rindu, yang kedua terlalu mencintaimu. Agak ada kecocokan ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Perdangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
1: Iya betul.
0: Mau lagu apa?
1: Apa dari Happy Asmara?
0: Bentar ya, Happy Asmara.
1: Maju apa yang di situ di sini Najwa?
0: Happy Asmara ini ada buaya darat, terus ada ombak asmara, terus ada rempong, santai aja cuy, sama iya makasih. Sama-sama.
1: Coba yang apa yang itu yang? Coba yang nomor dua.
0: Yang nomor dua mana tadi dia? Ombak asmara.
1: Iya ombak asmara.
0: Iya boleh nanti diputarin ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi ya yang request lagunya Happy Asmara. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Perdangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut murat nih.
3: Iya makin yahut.
0: Gimana kabarnya?
3: Selalu bahagia tertawa terus.
0: Tertawa terus.
3: Apa kabar Bang Najwa?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Siang.
0: Sudah dong.
3: Sudah dong. Sudah
0: Iya mau lagu apa murat nih?
3: Mau kopi dangdut.
0: Wih kopi dangdut ya.
3: Iya. Tapi bukan si Sami Siap yang perempuan nyanyi.
0: Yang perempuan ini ada Vita Alfia, Inul Daratista, terus ada Kalia.
3: Yang lokal itu tadi aja.
0: Inul?
3: Enggak, yang Vita Alfia aja.
0: Vita Alfia boleh, nanti diputerin.
3: Oke, number berapa?
0: Number 4, 4.
3: Number 4, 8 orang.
0: Iya betul, dapat orang.
3: Iya, Nana Jo selalu lancar-lancar bikinnya.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Rati ya, abang dan kakak. Ini kira-kira selanjutnya siapa lagi nih yang bakalan request di Perdangdut sore hari ini ya. Memang cuacanya mendukung sekali nih untuk kita dengerin lagu dangdut sambil baring-baring ya, kayak Karirin tadi, atau yang mungkin sedang dalam perjalanan juga nih. Dan ucapkan semoga abang dan kakak yang sedang berkendara selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan serta rambu-rambu lalu lintas. Jadi biar kita lambat asal selamat ya. Jangan kita nanti kencang tak menentu tapi keselamatan kita jadi number two. Tidak prioritas ya. Oke deh abang kakak, kalau belum ada yang calling lagi nih, kayaknya Najo mau putarin dulu nih ya requestan dari fansnya perempat. Pastikan terus bersama Najo sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, lalu bang Kabupaten FM, Perempat Air Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, dikarenakan sebentar lagi akan memasuki waktu ya, sholat asyar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Maka satu lagi nanti kita akan putarin setelah azan asar. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najib pastinya di Prodangdut, makin asik makin nyahut ya. Ya Pak Kakak yang masih mau bergabung ya, karena nanti Najib nemenin Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja nih. Dan kayaknya kita ke WhatsApp dulu nih, udah ada requestan dari siapa ya, kita bacain nih. Assalamualaikum Kak, nama saya Miftah dari warga Helvetia Pasar 4. Mau request lagu dangdut terbaru yang judulnya Helikopter Turun ke Padang. Buat Kakak yang tugas sampai tuntas ya, salamnya untuk semua fans radio. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Miftah, nanti diputerin lagunya. Terus ada requestan lagi nih dari siapa, kita bacain dulu. Ada Yuna di Kapten Muslim ya, Prodangdut makin asik makin yahut. Mau request lagunya Evita Mala, Akhir Sebuah Cerita. Oke boleh, nanti diputerin ya. Next, ini ada lagi requestan. Assalamualaikum Prodangdut, makin asik makin yahut. Iya, Ika di Krakatau, mau request dong lagunya Anggur Merah Musim Alatas. Oke nanti diputerin ya Ika ya. Ini yang terakhir nih, ada requestan lagi, sebentar ya. Dari Sultan di kawasan Setia Luhur. Prodangdut, Kak Najwa, aku mau request lagu Azizah dari Imam S. Arifin. Oke deh, nanti Najwa putarin ya. Oke, kita angkat dulu nih teleponnya. Halo Prodang. Oke, terputus ya. Atau kamu cumi nih, cuma miss call. Oke ya, Najwa tunggu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Prodangdut makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Ar.
0: Bang Al.
1: Bang Ar.
0: Bang Ar, oh iya Bang Ar.
1: Di SDengki ujung Boting.
0: Oh iya. Jauh ya.
1: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Baik, seperti kabar Najwa juga.
0: Iya.
1: Mau request Najwa kan?
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Sekampung kita kan?
0: Sekampung. Iya.
1: Abang minta lagu Wa Ute.
0: Wa Ute.
1: Marpoken.
0: Marpoken, iya. Bentar aja, cari dulu Marpoken ya.
1: Iya.
0: Marpoken, boleh lah.
1: Oke. Okay.
0: Iya, ntar. Marpoken. Loh, kok gak ada ini. Mana nih Marpoken ini?
1: Dari Wa Uteh dia, dari Wa Uteh.
0: Wa Uteh ya?
1: Iya, roncah.
0: Wa Uteh, Marpoken.
1: Roncah Tanjung Bali.
0: Sitarona yang ada dangdutnya, kalau Wa Uteh.
1: Apanya gak ada?
0: Sitarona sama tiga kali kawin, ntar ya. Marpoken dari Fadil yang ada, bukan dari Wa Uteh.
1: Nah, dari Fadil aja lah, nggak apa-apa.
0: Oke, boleh. Nanti Najwa putarin ya.
1: Iya, oke Najwa.
0: Oke.
1: Buat Najwa selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap cantik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Najwa, putarin dulu nih ya, Abang Kakak, requestan dari fansnya Prompat. Pastikan terus bersama kami di Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Number 2, naman dyan lang kay Happy Mon. Suwar sa air, no?

0: Halo, 8,4 FM Perempat Remedan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya di Prodangdut ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Dangdut makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Dengan siapa di mana ini?
1: Pendatang baru nih, Shirley.
0: Najwa di sini.
1: Kok macam kembar deh namanya?
0: Enggak. Dengan siapa?
1: Pendatang lama ini.
0: Siapa pendatang lama?
1: Om Khair.
0: Om Khairul, gimana kabarnya?
1: Duh, semangat lah aku ke desa, cuacanya dingin-dingin empuk ini.
0: Iya betul, enak, cuacanya dingin ya.
1: Membuat selera makannya makin banyak.
0: Wih ngeri. Kalau Om Khairul mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari suara sini ya. Dan PCC ada gak? Ya. Aku milikmu, kamu milikku.
0: Aku milikmu judulnya?
1: Ya, aku milikmu, kamu milikku.
0: Aku milikmu, mana nih ya?
1: Kamu milikku.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Dian Piscisa.
0: Gian?
1: Dangdut, Dian Piscisa.
0: Aku milikmu, gak ada nih.
1: Masa gak ada, bener lah. Rumah sekali aku jadinya kalau gak ada. Dari Dina Mariana aja lah.
0: Dina Mariana?
1: ABC.
0: Dina Mariana sekedar bertanya nih adanya, mau gak Dina Mariana sekedar bertanya?
1: Itu aja.
0: Penyanyi lama ya itu?
1: Iya, capek kali aku nanya beberapa kali.
0: Iya, mungkin karena udah terlalu lama kali ya. Jadi di sini yang baru-baru nih. Aneh. Atau mau yang dari list aja nih?
1: Apa-apa gitu.
0: Kalau dari list ini ada Ikke Nurjanah Menyesal, terus ada duo Anggrek Pacar Salah Sambung, terus ada Tak Mau Di Madu, sama satu
1: Keong Racun. Iya.
0: Keong Racun, oke boleh.
1: Ada makan keongnya ya.
0: Beracun dia ya.
1: Membuat berasap. Baik, kita jadi apa ya, Nazwa ya.
0: Oke.
1: Dan terhibur dengan lagu ini ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Khairul tadi yang request lagunya Keong Racun. Ya udah lama kayaknya kita gak dengar Keong Racun ini ya. Nih pas sekali karena ada Om Khairul yang request. Dan juga puterin Keong Racun dari Lisa. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa Pro 4 FM yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan bertausiah mengenai tentang penghalang doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bermohon kepadanya. Karena tidak ada tempat untuk bermohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari menyembahku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau bermohon kepada Allah? Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia termasuk orang yang sombong. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ad-du'a huwa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari segala ibadah. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk selalu berdoa dan bermohon kepada Allah. Namun ada penghalang-penghalang. Doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penghalang doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makan makanan yang haram, atau minuman yang haram, atau pakaiannya yang haram. Oleh karena itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan makanan, minuman dan pakaian yang haram itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, dia tidak

0: menerima kecuali yang baik pula. Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai sekalian rasul-rasul, makanlah olehmu dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Summa dzakara ar-rujul yutilu as-safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan musafir yang panjang. Ash'atha. Pakaiannya kusut. Aghbara. Rambutnya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Ia menegadahkan tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Wahai Tuhanku, banyak permintaan-permintaannya yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya. Apa kira-kira penyebabnya? Kata Rasul, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbathuhu haramun, wa guziya bil harami, fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah makan makanan yang haram. Kata Rasul, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam sebuah kisah, pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa heran melihat ada orang yang menengadahkan tangannya ke langit, tapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, lau rufa'a yadaihi hatta yanqati'a ma nazartu fi hajatihi hatta yanzura fi haqqi. Wahai Musa, seandainya dia menengadahkan kedua tangannya hingga terputuslah kedua tangannya, niscaya aku takkan melihat keperluannya hingga dia memperhatikan hakku. Nah, orang yang melalaikan kewajiban juga dapat menjadi penghalang doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kurangnya amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala penyebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, masalul ladzi yad'u bi ghairi amalin kamasalil ladzi yurma bi ghairi watarin. Perumpamaan orang yang berdoa tapi tidak beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala samalah seperti orang yang memanah tanpa ada tali busurnya. Bagaimana mungkin panah itu melesat pada sasarannya kalau tidak ada tali busurnya? Begitu jugalah bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, al-amalus salih yablughut du'a. Amal salih itu akan menyampaikan doa seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kurangnya wara'. Artinya kurang kehati-hatian dia terhadap perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram. terhadap perkara-perkara yang syubhat saja dia kurang hati-hati, apalagi terhadap perkara yang haram. Oleh karena itu, orang yang kurang wara, kurang hati-hatinya terhadap perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal halala bayyinun," sesungguhnya halal itu sudah jelas. "Wa innal harama bayyinun," dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. "Wa bainahuma umurun mushtabihat," di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. "La ya'lamuhunna katsirun minan nas," tidak ada kebanyakan daripada manusia itu dapat mengenalnya. Lebih lanjut hadis ini, "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram," dan siapa yang jatuh kepada syubhat maka dia jatuh kepada perbuatan haram. Siapa yang melakukan perbuatan syubhat berarti dia juga melakukan perbuatan yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang terakhir, penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan kita suka melakukan perbuatan maksiat. Orang yang suka melakukan perbuatan maksiat maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf mengatakan, "La tastabti al-ijabata wa qad sadatta turqaha bil ma'asi." Terlambatnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau tutupi jalan-jalannya dengan perbuatan maksiat yang engkau lakukan. Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah sedangkan maksiat terus kita lakukan dan terus kita perbuat? Oleh karena itu, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah hal-hal yang seperti disampaikan tadi sehingga doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan larangan-larangan yang sudah disebutkan tadi. Namun ada kalanya doa itu segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada kala juga ditangguhkan oleh Allah sampai pada hari kiamat nanti. Kemudian ada juga yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Pemirsa, pendengar Pro 4 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhinya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Abonen kakak, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Ya, lo lagi ngobrol TV Propat RR Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya di Medan malam hari ini. Dan kebetulan malam hari ini tuh kita ada di Ragam Irama Nusantara ya. Jadi semuanya dibahas. Dan jangan lupa makan malam juga ya, karena ini tuh udah jamnya makan malam. Karena kalau misalnya kita makannya agak malaman dikit lah ya, agak banyak resikonya, apalagi untuk yang pejuang-pejuang diet ini ya. Nanti jadi gagal dietnya. Oke lah ya Abang Kakak, mungkin untuk Abang Kakak yang malam hari ini sedang apa nih, baring-baring aja ya habis makan, atau yang sedang dalam perjalanan juga ya, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan pastinya. Dan untuk Abang Kakak yang masih bingung nih, mikir aduh kayaknya makan apa ya malam hari ini, nanti mungkin Najwa bakal kasih rekomendasi ya makanan khas Nusantara. Dan pastikan terus bersama Najwa di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Ya, apa pun kamu FM Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang, gak terasa nih ya, udah di penghujung waktu Najwa menemani untuk hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2020. Nah, pasti terima kasih Najwa ucapkan untuk antusiasnya. Dan selain ini rekan Najwa Kiki Koswara yang menemani santai malam Abang Kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, pastikan terus bersama kami di Permata FM. Najwa izin pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa gak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak kisah si Ichan

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi, dulunya rumah bundar itu...
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya, sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas, Ican penasaran dengan rumah itu. Dan seperti apa sih? Jadi, Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Siom yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin loh sama tuh orang Belanda.
4: Enggak om, Ican mau jalan-jalan aja lihat om bangun rumah ini. Ican kan penasaran om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih, si om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang om.
5: Bagus, harus jadi anak yang baik ya.
4: Om, ini batu-batu apa ya om, kok beda gitu, batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang, Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, dekat Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar, Om. Mana ada di Tarakan, Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups. Iya ya, aku lupa. Ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, nanti si om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya ya, ya om, tahu om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, bener Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana. Dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda, yang menduduki pulau Tarakan sering mengambil batu yang ada di pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di kota Tarakan.
4: Terus om. Kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong om.
5: Hus, gak boleh kamu Ican. Jadi, rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakat ini yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shhh, Ichan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Ichan, kalau gak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ichan belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, gak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita gak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ichan. Ya?
4: Ya iya Om, Ichan mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus Ichan, Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak yang senang banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ichan jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Ichan senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ichan, lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ichan, Ichan, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ichan. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi.
4: Ya, tapi Ichan masih pengen di sini, Om.
2: Iya deh, iya.
4: Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Duh, untung aja aku sudah balik.
2: Iya Bu.
3: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa, yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
2: Sudah Bu.
4: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada kuis.
5: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di Rumah Bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya. Bye.

Apa ragam adat budaya Sumatera Utara? Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Bang Danaka, di kesempatan hari ini. Ini suaranya kenapa ya? Baik, di kesempatan hari ini ya, saya Ki Koswara menemani Anda. Untuk edisi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-8 ya, di bulan Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan Anda sehat senantiasa, Bang Danaka. Sebentar ya. Nah, ini dia nih. Ini harus dikecilin semuanya. Baik, di malam hari ini obrolan pak-pak. Nah, mengenai budaya pak-pak yang saya kenal tentunya merupakan salah satu wilayah ya dari Pak-pak Barat maupun Kabupaten Dairi ya, Bang Danaka, yang memiliki ragam keunikan yang tentunya luar biasa. Nah, diantaranya adalah melalui budayanya ya, Bang Danaka. Saya hadirkan untuk Anda informasi mengenai potensi wisata berbasis budaya di Tanah Pak-pak Kelengan ya. Di kesempatan hari ini nanti insya Allah kita akan hadirkan untuk Anda taping obrolan budaya dari narasumber bersama Melisa Padang SSM HUM ya, dari Pamong Budaya di Kementerian Kebudayaan Wilayah Aceh yang saat ini sedang berada di Banda Aceh namun juga berasal dari Kabupaten Pak-pak Barat ya. Baik, Bang Danaka, untuk Anda selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Isi Budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kembali untuk Anda, Bang Renaka, di kesempatan hari ini senang sekali saya Ki Koswara membersamai Anda di obrolan budaya Pak-Pak ya hari ini, dan tentunya kita akan mengulas dan lebih mengenal bagaimana tentang keindahan, wisata, dan juga kuliner serta budaya yang ada di Sumatera Utara. Hari ini kita akan menghadirkan tema tentang potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan ya, yang tentunya insya Allah kita akan menghadirkan narasumber kita by phone, yaitu Bang Melisa Padang SSM Hum. Beliau merupakan berprofesi saat ini sebagai pamong budaya di Kementerian Budaya Wilayah Aceh, dan aktif juga sebagai tim ahli cagar budaya di wilayah Sumatera Utara. Dan selama 5 tahun terakhir banyak berpengalaman dalam pengkajian mengenai cagar budaya dan aksara, hingga telah menulis beberapa buku antara lain dengan judul Mejan, Artefak Peradaban Suku Pak-Pak, Aksara Pak-Pak, dan Morfologi Bahasa Pak-Pak. Tentunya kita akan juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin juga meluangkan pertanyaannya, silakan di 0618463115 atau WhatsApp di 0811614424. Kita akan menghadirkan tema tentang potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan. Namun sebelumnya, satu hantaran lagu kita hadirkan khas Pak-Pak untuk Anda dari Malamai Bang untuk Anda ya. Selamat mendengarkan lagu Gitik.

0: Baik, kita kembali di kesempatan hari ini ya untuk membahas tentang obrolan budaya Papak, tentunya luar biasa yang akan kita pelajari ya, yang akan kita bahas mengenai bagaimana tentang potensi pariwisata berbasis budaya di Tanah Papak Kekelengan, yang tentunya sudah terhubung narasumber kita Melisa Padang SSM Hum, Bang Melisa, yang berasal dari Kabupaten Papak Barat ya, namun saat ini berdomisili di Kota Banda Aceh. Oke, kita sapa dulu nih. Halo, Bang Melisa.
1: Halo, Mas Cici.
0: Iya, kabar sehat hari ini, Bang?
1: Ah, ya, Mas Cici.
0: Baik, kabar sehat hari ini ya?
1: Sehat, sehat.
0: Baik,
1: sehat,
0: kita, betul. Kita akan menghadirkan tentang potensi pariwisata berbasis budaya di Tanah Papak ya, Bang?
1: Baik.
0: Nah, baik. Ini sebenarnya apa sih makna filosofi dari istilah Tanah Papak Kekelengan itu sendiri? Kenapa bisa jadi branding wisata yang kuat untuk Kabupaten Papak, Bang?
1: Baik, terima kasih Mas Kiki atas kesempatan. Nah, Jonjuah Bantagrina.
0: Ya,
1: ya, terima kasih Mas Kiki. Jadi pertama sekali, mengapa kita harus mengangkat topik dengan Tanah Papak Kekelengan, tentunya ini adalah sebutan ataupun istilah lokal masyarakat Papak. Jika diterjemahkan, tanah itu artinya tanah, sedangkan Papak adalah etnis, dan Kekelengan itu adalah keleng artinya rindu. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung, berarti bahwa Tanah Papak kampung halaman yang dirindukan, begitu kira-kira. Nah, dari situ dulu menjadi sebuah topik besar, kemudian runutannya ke bawah, bahwa di Tanah Papak itu banyak semacam objek pariwisata, baik itu wisata alam dan juga kebudayaan, begitu kira-kira. Nah, sebenarnya ketika kita mendengar kata Tanah Papak, maka secara otomatis kita mesti membayangkan bagaimana Papak dengan silimaswaknya, begitu. Silimaswak ini yang kita maksud, yang pertama ada Suak Simsim, yang secara administratif pemerintahan ada di Kabupaten Papak Barat, sedangkan Suak Kepas dan Pegagan itu ada dua wilayah yang secara administratif ada di Kabupaten Dairi, dan Suak Boang di Sebelu Salam Singkil, dan terakhir ada di Klaten, yaitu Kabupaten Hembang Hasundutan. Begitu kira-kira Mas Kiki, karena iya, objek wisata yang ada di sini dan juga keterpaduan budayanya juga memiliki karakteristik yang sama.
0: Baik, dan tentunya untuk Papak sendiri banyak spot wisata alamnya ya, Bang ya. Ini selain Danau Cicike-Cike dan Lai Une, yang saya tahu sih Lai Une begitu. Nah, destinasi Hidden Gem di Papak Barat yang belum banyak orang tahu nih, tapi sangat potensial, kira-kira tempat wisata mana yang masih bisa digali begitu tentang destinasinya dan juga tentang keindahan dan juga budayanya?
1: Baik, terima kasih. Dua objek wisata ini, yang pertama tadi terkait Danau Cicike-Cike, dan satu lagi Lai Une. Nah, ini sebenarnya dua objek wisata yang sudah amat dikenal oleh masyarakat luas. Ketika mendengar objek wisata di Tanah Papak, maka yang ada dalam benak atau pikiran masyarakat dari luar Papak itu pasti Danau Cicike-Cike ataupun Lai Une. Begitu. Tapi secara administratif sebenarnya Danau Cicike-Cike itu masuk di wilayah Kabupaten Dairi, sedangkan

0: tingginya air terjun memungkinkan masyarakat yang berkunjung tidak hanya bisa menikmati air terjun itu sendiri, tetapi juga mereka bisa dapat berenang secara langsung di sungai tersebut, dan tidak sedikit potensi untuk tenggelam ataupun musibah yang akan terjadi. Berbeda dengan Leuni tadi, memang debit airnya lumayan besar, tetapi dengan adanya pemandangan air terjun tadi memang sangat luar biasa untuk dilihat. Begitu pula dengan Danau Sijike-Jike, ini posisinya di tengah hutan, tetapi dengan danau yang begitu unik ada di tengah hutan, tentu menjadi tantangan wisata juga bagi kita. Ini tentu kita harus perlu mengunjungi nih, Mas Kiki.
1: Iya.
0: Nah, Mas Kiki, selain daripada kedua objek wisata yang dikenal ini, seperti tadi ada air terjun Leuni Simbolulu, sebenarnya bila dikaitkan dengan budaya, ada potensi lain seperti Medan begitu. Jadi masyarakat tidak hanya menikmati air terjun, tetapi sebenarnya di sekitar air terjun itu memang keberadaan Medan tidak jauh-jauh dari sekitar air terjun, sehingga selain daripada destinasi wisata alam, mereka juga bisa menikmati wisata budaya, mengunjungi Medan, tetapi memang ada butuh sedikit penataan ke depan mungkin biar lebih menarik lagi, Mas Kiki.
2: Iya, jadi artinya satu tempat park ini sudah dibilang cukup lengkap ya, dari mulai wisatanya.
0: Betul.
2: Terus juga, nah ini yang saya ingin tahu juga tentang ritual adat Pakpak nih. Saya pernah baca bahwa di daerah Pakpak juga ada tentang tradisi menanda tahun, terus juga ada merkotas dan mergendang. Ini ya, bagaimana paket wisata yang bisa dipaketkan begitu tanpa menghilangkan kesakralannya?
0: Iya. Jadi memang selain daripada objek wisata alam yang kita kaitkan ke Medan tadi, kalau Medan kan berbentuk cagar budaya, berupa fisik dia, Mas Yuki, ya. Tetapi dalam konteks menanda tahun, merkotas, dan mergendang, ini sebenarnya lebih kepada ritual begitu. Nah, yang pertama terkait ritual menanda tahun sendiri. Ini sebenarnya tidak bisa kita temukan setiap hari di Kabupaten Lombok Barat, tetapi bisa kita lihat di momen-momen tertentu, yaitu pada saat memulai bercocok tanam. Nah, itu si pajak rubi ataupun pendiri kampung harus terlebih dahulu menancapkan kayu ke tanah sebanyak 7 lubang. Nah, itulah start daripada bercocok tanam di masing-masing kampung ataupun lubuk. Tidak bisa dalam tradisi lamanya, tidak bisa masyarakat siapapun mendahului sebelum 7 lubang tadi itu ditancapkan oleh si pajak rubi ataupun pendiri kampung. Nah, ini sebenarnya sangat unik. Selain daripada itu, Mas Kiki, itu perlu dipastikan wilayah lebung, dulu istilahnya lebung ataupun kampung lama, kalau sekarang wilayah desa, itu aktivitas di desa itu sama sekali dipadakan, Mas Kiki. Tidak ada yang dipadakan dalam artian tidak hanya aktivitas berkebun yang dilarang, tetapi memang masyarakatnya memastikan bahwa masyarakat itu ada di dalam rumah, dilarang menghidupkan lampu, apalagi api begitu. Begitu kira-kira, Mas Kiki, dan ini sebenarnya sangat unik.
2: Yeah.
0: Kebetulan, Mas Kiki, saya pernah tinggal selama 5 tahun di Bali.
2: Yeah.
0: Ternyata tradisi ini pun ada di Bali. Dengan istilah, lupa saya istilah di Bali. Tapi sebenarnya itu ada diadakan sekali setahun.
2: Ada kemiripan ya?
0: Ada kemiripan, Mas Kiki. Nah, kalau kita di Papa itu istilahnya rebu. Nah, ini momen seperti ini yang saya kira, Mas Kiki, perlu disaksikan oleh masyarakat. Bagaimana tradisi yang sudah berlangsung dari masa lalu, dan itu masih berlangsung hingga saat ini, Mas Kiki.
2: Yeah.
0: Contoh, desa-desa yang masih melangsungkan aktivitas tradisi menanda tahun ini, seperti di Desa Margasinamo, itu Kecamatan Tinada. Kemudian di Kecamatan Pergeteng-Geteng Sekut, itu Kampung Margamani.
2: Yeah.
0: Kemudian Kampung Margasolin. Nah, ini masih aktif, hampir setiap tahun masih melakukannya. Dan kampung-kampung marga yang lain sebenarnya masih melakukan dan mulai mengaktifkan kembali, Mas Kiki.
2: Oke, baik, kita akan kembali lagi ya, Bang Mel, setelah beberapa informasi yang kita hadirkan ya.
0: Siap, Mas Kiki.
2: Baik, untuk Anda, Bang Deneka, kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perbat FM, Suara Budaya Nusantara.

Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.

0: Baik, lagu Surya Lavender ya. Wah, lagunya enak banget. Ini kita masih menghadirkan tentang obrolan budaya Pak-Pak dengan tema potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan ya, bersama Bang Melisa Padang SSM Home nih. Kita hadirkan obrolan ini ya. Di antaranya kita mulai lagi nih Abang dan Naka tentang kearifan lokal budaya Pak-Pak. Ini tentu luar biasa ya Bang Melisa ya. Nah ini bagaimana tentang rumah adat Pak-Pak dan kain tenun oles Pak-Pak yang tentunya juga mempunyai nilai jual tinggi nih Bang. Bagaimana cara untuk para wisatawan ini bisa juga membeli langsung dari pengrajinnya?
1: Iya, baik. Jadi sebenarnya masyarakat Pak-Pak tentunya yang ada di Kabupaten Pak Barat, Kabupaten Dairi secara khusus masih menggunakan oles, istilah papanya oles, di dalam setiap upacara adat, baik itu upacara adat pernikahan, upacara adat kematian, ataupun istilah papanya hari mende kalau upacara adat pernikahan. Kalau upacara adat kematian itu hari jahat. Aktif sekali menggunakan oles dalam upacara adat ini. Namun memang seperti yang Mas Kiki sampaikan tadi, bagaimana kemudian agar para pengunjung wisata yang datang ke tanah Pak-Pak bisa secara langsung membeli gitu ya dari para pengrajin. Nah ini memang menjadi tantangan juga pada saat ini bagi masyarakat Pak-Pak, bagaimana kemudian agar masyarakat itu juga bisa membawa oleh-oleh berupa oles ke daerah asal mereka setelah usai berkunjung ataupun berwisata ke tanah Pak-Pak. Nah, segala upaya tentu perlu dilakukan, contoh membuka toko-toko oleh-oleh, seperti oles tadi, dan juga menghidupkan aktivitas para pengrajin di titik-titik sentral, termasuk di tengah kota, sehingga dapat diperoleh secara langsung. Mungkin tidak hanya oles, tetapi berbagai jenis oleh-oleh lainnya. Ini pernah menjadi buah pikiran saya dan teman-teman juga, Mas Iki,
0: ya.
1: Perlu mendirikan sebuah tempat ataupun toko seperti jenis oleh-oleh lainnya, ada makanan khas seperti keripik singkong goreng khas daerah, kemudian ada kopi yang khas, kopi dari Kabupaten Pak Barat, begitu, kemudian ada teh celup dari bahan gambir, dan juga ada serewangi. Nah ini kan khas sebenarnya dari daerah kita, tetapi sampai sejauh ini mungkin perlu koordinasi kepada masyarakat untuk mencari keberadaan itu di mana tempat menjualnya. Nah ini mungkin perlu ketersediaan secara langsung disediakan, baik itu oleh pemerintahnya ataupun masyarakat, agar mempermudah masyarakat untuk menemukan itu tadi. Saya sendiri pernah kebetulan sudah mendirikan sebuah ruang yang kemudian nanti untuk melakukan apa yang kita bahas saat ini, Mas Kiki, seperti gantungan kunci yang terbuat dari karikatur mezan begitu, ataupun pemadat Pak-Pak, itu dibuat gantungan kunci sehingga setidaknya hal-hal kecil dapat dibeli ataupun dibawa bagi para wisatawan yang datang ke tanah Pak-Pak begitu.
0: Iya. Dan di era digital sendiri, bagaimana tentang keberadaan atau eksistensi bahasa dan aksara Pak-Pak nih, Bang? Apakah ada bentuk atau kamus atau seperti apa untuk supaya bahasa dan juga aksara ini tidak juga punah begitu, Bang? Bang Mel.
1: Betul, betul. Nah, jadi ini kan dua hal sebenarnya yang sama, tetapi akar yang sama, tetapi berbeda dalam pengaplikasiannya. Tentu bahasa itu tidak berdiri dengan sendirinya, didasari dengan aksara. Nah, beruntungnya Pak-Pak memiliki dasar bahasa itu sendiri, memiliki aksara Pak-Pak. Dan hingga saat ini, masih kita dapat menemukan media penulisan aksara itu sendiri. Seperti pada batu, itu dapat kita temukan di Kabupaten Pak Barat, di Kampung Marga Brutu, Lelangge, ada juga di Kampung Marga Padang. Masih ada media penulisan aksara, bisa kita lihat di sana. Begitu pula di Kabupaten Dairi masih banyak. Nah, namanya itu batu tetal. Selain daripada tulisan aksara pada batu, juga ada pada kayu. Pada bambu. Juga masih kita dapat temukan di telu-tali orang Jehe. Dan terakhir pada kulit kayu. Itu masih banyak kita bisa lihat di Kabupaten Dairi seperti milik Marga Maha. di kilometer 3 Kabupaten Dairi. Nah, ini tentu perlu didigitalisasi agar mempermudah akses masyarakat, baik orang Papak itu sendiri ataupun masyarakat dari luar Papak, untuk mengenal bagaimana sebenarnya bentuk aksara bahasa aksara Papak begitu. Kemudian secara bahasa sendiri, seperti yang disampaikan tadi, nah itu menurut pendapat saya di setiap objek wisata perlu dituliskan menggunakan bahasa Papak begitu. Baik itu di nama objek wisatanya, kemudian misalnya ada tangga-tangga seperti air terjun, butuh tangga ditulis menggunakan bahasa Papak, sehingga memang secara tidak langsung orang yang berkunjung bisa mempelajari bahasa Papak itu satu persatu begitu. Itu Mas Diki, pendapat saya.
0: Nah, di daerah Papak sendiri sudah banyak sih yang berprofesi sebagai pemandu wisata begitu, karena dengan luar biasanya banyak tempat sekali baik di Kabupaten Dairi maupun di Papak ini butuh eksplorasi yang jelas mengenai selain tempat wisatanya juga sejarahnya. Ada misalnya tokoh adat yang dilibatkan?
1: Tentu ada Mas Kiki, bahkan itu saya kira di semua desa masih ada, ataupun di semua lembuh. Karena memang di setiap lembuh hingga saat ini pun masih ada tokohnya masing-masing. Dan mereka menguasai semua hal yang ada di kampungnya, baik itu objek wisatanya, objek cagar budayanya berupa mejan. Dan mereka juga masih mampu menuturkan segala jenis tradisi yang ada di sana. Jadi memang pada setiap kampung marga itu diwakilkan oleh marga masing-masing pun masih ada. Belum lagi kemudian marga-marga lain yang sudah berbaur ataupun dari luar Papak yang sudah berbaur, yang sudah lama tinggal di sana, saya kira itu pun mampu untuk menjelaskan begitu.
0: Jadinya kalau boleh menambahkan bahwa masyarakat Papak juga tetap dilibatkan ya Bang ya?
1: Selalu maksudnya.
0: Iya baik. Baik untuk Abang Demeca, kita rehat sejenak dengan hadirnya satu lagu Teridah Bahagia dari Darmanto Brutu ya. Setelah ini nanti kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana potensi pariwisata berbasis budaya di Tanah Papak Kekelengan ya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda obrolan kita mengenai hal-hal yang menarik lainnya dari etnis Papak di Sumatera Utara. Selamat kami, Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Hari ini di obrolan budaya Pak-Pak kita hadirkan ya. Dan yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115 ya, ataupun WhatsApp di 0811614428. Kita coba untuk memberikan kesempatan bagi penanya kita ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan saya Bibil.
0: Oh, Bibil. Oke, Bil, di mana tempat tinggalnya Bil?
1: Tempat tinggalnya di Mustafa.
0: Mustafa. Oke. Hmm. Pertanyaannya ke narasumber kita Bang Melisa apa nih? Silakan.
1: Makanan yang paling terkenal di daerah Pak-Pak itu apa ya?
0: Oke, kita akan coba menjawabnya ya bersama narasumber kita. Baik, terima kasih Bil di kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kita ya.
1: Sama-sama, Kang.
0: Ya, kita coba untuk bertanya kembali ke Bang Mel. Bang Mel, bagaimana nih? Ada generasi kita yang penasaran ya, generasi muda kita ya, penasaran ya, tentang makanan khas Pak-Pak itu seperti apa begitu yang menjadi ikon di sana.
2: Iya, baik. Oke, jadi ketika kita mendengar Pak-Pak dan berbicara makanan tradisionalnya tentu banyak yang sudah mengenal pelang begitu ya. Tapi sebelum ke situ, saya juga harus menyampaikan bahwa jika kita melihat topografi daerah Kabupaten Pak-Pak Barat, maka ada tiga hal yang saya kira ini menjadi acuan untuk membangkitkan secara ekonomi. Yang pertama fokus di pertanian, kemudian pariwisata dan budaya begitu. Yeah. Nah, peleng tentu salah satu makanan khas, tetapi juga bagian dari makanan tradisional yang saya kira sangat berpotensi begitu. Memang selain peleng ada juga seperti ginaru, lemang, ginaru pote gitu ya. Tetapi yang paling dikenal itu pelang. Secara kebudayaan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Tentu dengan cara ini pelang sudah semakin dikenal di nasional. Kemudian kalau berbicara bagaimana kemudian pelang bisa untuk mengangkat perekonomian masyarakat, tentu masyarakat Pak-Pak sendiri yang mengetahui proses pembuatan pelang perlu berani untuk membuka rumah-rumah makan yang ada di kota-kota besar seperti kota Medan, di kota Jakarta, yeah, barangkali itu harus diberanikan. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk tingkat daerah sendiri, Mas Diki, itu di 3 km dari kota Subulus Salam, itu tepatnya di tengah hutan kayu kapur, mm-hmm, sudah ada salah satu masyarakat Pak-Pak yang berani membuka restoran rumah, restoran peleng itu tadi.
0: Wah,
2: dan kita lihat memang sangat laris dan banyak pengunjung, Mas Kiki.
0: Ini pasti menarik sekali untuk para wisatawan, tapi aksesnya juga harus diperhatikan ya Bang Melisa ya. Ini bagaimana akses jalan menuju Pak-Pak sendiri, khususnya Pak-Pak Barat ya, karena kalau yang saya tahu ya, saya pernah ke sana, jalannya berliku begitu ya, terus juga harus melewati hutan misalnya. Nah ini sekarang bagaimana tentang prioritas infrastruktur yang dibenahi?
2: Iya, betul. Nah, memang bagaimanapun cerita keunikan kebudayaan di daerah kita, kalau tidak dibenahi dengan infrastruktur, itu rasanya juga menjadi tantangan ataupun kesulitan bagi para calon wisatawan begitu ya, Mas Kiki. Ya. Tetapi memang belakangan ini sudah menjadi pilihan sepertinya ke depan di daerah kita, Pak-Pak itu sendiri, karena secara infrastruktur yang selama ini Kabupaten Pak Barat, ibu kotanya sendiri, yang belum terhubung jalan ke kabupaten lain. Tapi saat ini melalui Gubernur Sumatera Utara, kita sudah melihat, sudah membuka akses jalan dari Kota Salak menuju Humbang Hasundutan. Ini sedang proses pembukaan, Mas Kiki. Dan ini kita melihat sangat potensial untuk memajukan pariwisata dan mempromosikan nanti semacam makanan tradisional peleng tadi begitu. Sedangkan kalau akses ke Kabupaten Dairi, betul memang berliku, Mas Kiki.
0: Yeah.
2: Kalau dia akses dari Kecamatan Kerajaan, tetapi memang dari Kecamatan Simpat Rube menuju Kota Sidikalang sudah ada akses alternatif dari Desa Kutajunga, dan itu pun jalannya sudah sangat mulus dan sudah sangat baik. Mas Kiki, ini mungkin seperti yang sampaikan tadi, potensi besar ke depan dengan akses infrastruktur yang sudah memadai dan baik ini, daerah Pak Barat menjadi tujuan wisata alternatif ke depan begitu.
0: Iya. Dan sebagai tujuan wisata alternatif nih, adakah peran ataupun kerjasama yang baik dari Pemkab Pak-Pak Barat dan juga Dinas Pariwisata Sumut supaya juga masyarakat mendapatkan informasi pariwisata Pak-Pak yang tentunya juga ini kita harapkan dukungan dari semua pihak untuk pariwisata ini berkelanjutan. Adakah sinergitas atau acara-acara yang bisa digelar begitu untuk event tahunan misalnya?
2: Baik, Tentu kerjasama lintas sektor perlu dilakukan yang pertama melalui antar pemerintah dulu ya, Mas Kiki ya. Tetapi yeah. Ini memang menjadi fokus ke depan juga bagaimana kemudian agar pemerintah tingkat provinsi membantu setidaknya melalui promosi ataupun melalui hal-hal lain untuk mengangkat kebudayaan ataupun pariwisata yang ada di daerah kita. Mungkin secara pasti perlu peningkatan kapasitas tujuan wisata ataupun objek wisata yang diprioritaskan di sana sehingga mampu untuk menarik masyarakat wisatawan yang ada di ibu kota provinsi datang ke daerah begitu. Tentu kan kedatangan mereka dengan kos yang transportasi barangkali kalau menggunakan transportasi umum mungkin sekitar 60 ribuan. Kalau dia menggunakan kendaraan pribadi pasti lebih dari itu. Tentu harus terbayar juga dengan kondisi wisata yang kita sediakan begitu. Yeah. Nah, itu mungkin potensi tadi ada Mas Kiki di sana, potensinya sangat besar apalagi dengan saya berikan contoh di Desa Alumera, itu di Kecamatan Sulitari Urang Julu. Di desa itu ada yang namanya Sungai Arum Jeram, begitu. Didukung dengan Sungai Arum Jeram. Kemudian didukung juga dengan Lemual, Tupak Debata, begitu. Jadi itu ada semacam air bersih yang bersejarah. Di samping daripada itu, tidak jauh dari kedua objek ini ada Mejan. Mejan yang tersusun, begitu. Jadi ini kan sebenarnya tiga objek yang saling mendukung antara budaya, kemudian alam, tradisi yang paling berkaitan yang sangat berpotensial. Di samping daripada itu, ini juga akses jalan menghubungkan Kabupaten Papak Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau ini ditingkatkan lagi kapasitasnya sedikit, Mas Gigi, tentu saya kira ini menjadi salah satu objek yang mampu menarik masyarakat wisatawan dari kota-kota besar seperti Kota Medan dan lain sebagainya.
0: Maksudnya. Iya, jadi artinya terkoneksi satu sama lain ya, Bang Mel. Baik, terakhir barangkali harapan nih mengenai pariwisata potensi yang luar biasa juga untuk Pak-Pak, terutama Pak-Pak Barat. Ini bisa disampaikan bagaimana tentang harapan ke depan mengenai hal tersebut ya, tentang potensi pariwisata berbasis budaya di tanah Pak-Pak Kekelengan.
2: Baik, terima kasih. Kalau dari sisi harapan, saya selaku masyarakat yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Papak Barat, di Tanah Papak begitu, Tanah Papak tanpa terkecuali empat soal lainnya, saya berharap peningkatan kapasitas objek wisata berbasis budaya, jangan lupa dengan budayanya, itu perlu dilakukan dan terukur sehingga mampu nanti menarik para calon wisatawan dari kota-kota besar itu. Nah, kemudian perlu juga peningkatan tadi yang dilakukan bukan dari hanya segi fisiknya tetapi juga didukung dengan narasi pendukung sehingga masyarakat dapat mengetahui nilai sejarah yang terkandung di dalamnya begitu. Untuk pemerintah sendiri itu mungkin kerjasama antar lintas sektor tadi, pemerintah daerah ke provinsi dan juga pihak ketiga itu yang berkonsen di bidangnya itu perlu saling dilibatkan sehingga nanti kualitas pariwisata berbasis budaya di sana betul-betul dapat mampu menghadirkan wisatawan ke Kabupaten Papak Barat.
0: Ya, ini terakhir nih di acara ini, Bang Mel ya, bisa disebutkan satu kalimat kepada wisatawan dari luar Sumatera Utara, misalnya dari Jakarta ataupun dari Malaysia nih. Apa kalimat promosi yang paling ampuh menurut Bang Mel nih?
2: Baik, oke. Tanah Papak Kekelengan Silimasua memiliki kekhasan budaya yang unik, baik dari segi kuliner, upacara adat seperti menara tahun yang sulit kita temui di daerah lain. Saya kira mampu untuk memuaskan, memanjakan para calon wisatawan baik dari mancanegara dan juga domestik. Silahkan berkunjung ke Tanah Papak Silimasua dan juga secara khusus di Kabupaten Papak Barat. Juan-juan Bantah Kerina.
0: Juan-juan. Terima kasih nih Bang Mel ya. Kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya di acara obrolan budaya Papak. Mudah-mudahan bisa kita ngobrol lagi tentang lebih dalam mengenai budaya Papak ya. Baik, Lias Atid.
2: Iya,
0: Tati. Jajuah Bantah Kerina. Baik, untuk Anda, Abang Danaka, demikian obrolan budaya kita bersama Bang Melisa Padang SSM HUM tentang tema potensi pariwisata berbasis budaya di Tanah Papak Kekelengan. Ya, jadi tentunya banyak hal yang menarik ya mengenai Tanah Papak untuk kita kunjungi. Kita akan hadir kembali di acara berikutnya, tentunya setiap hari Kamis. Mulai pukul 20 lebih 15 menit sampai dengan pukul 21.30. Saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Lias Ate.

Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.

0: Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Aka, tadi kita ngobrol bersama Bang Melboy ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Dengan hadirnya sajian acara Pak-Pak di setiap hari Kamis, Abang dan Aka. Yang ingin bergabung boleh silakan ya, 0618463115. Tentang Pak-Pak, oh kalau saya sendiri sih banyak, bukan banyak kenangan ya. Ada beberapa momen yang di sana itu kita tidak lupa ya. Air terjun, terus juga ada sungainya, danau. Pokoknya indah ya Bang dan Aka. Dan tentu ini menjadi wisata alternatif ya. Selain ke Tanah Karo misalnya, nah melipir sedikit itu Bang dan Aka ya. Terus saja ke sana ya. Nah, ketemu deh. Ada Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat. Baik, di malam hari ini lagu-lagu khas dari Probat masih kita dengarkan untuk Anda. Satu lagu terakhir untuk lagu Pak-Pak ya, ada Sakata Trio dengan Anak Si Beak. Dilanjutkan dengan sajana acara jazz musik sedikit nih untuk sebagai penghantar nanti kita bergabung di... Oh, ternyata sudah ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti nih... Mas Bambang ya?
1: Iya, Mas Diki.
0: Iya, kabar sehat Mas Bambang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, kan? Iya, alhamdulillah sehat.
1: Juga sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Ini Allah. Ini acara Pak-Pak ya?
0: Iya, tadi kita dengarkan lagu-lagu Pak-Paknya.
1: Wah, aku udah kesana lagi.
0: Sudah, pernah?
1: Oh, berapa bolak-balik aku kesana.
0: Iya. Kemana?
1: Aku masih apa loh? Masih Pak Umar di balik kota sering ke sana.
0: Iya, kemana aja itu di situ?
1: Ah, semua pantinya aku udah kunjungi itu, kan bisa tembus ke sana itu.
0: Iya, iya betul betul betul.
1: Bisa ke Dolok Sanggul tembusnya itu.
0: Dolok Sanggul ya?
1: Udah aku jajahi semua tuh kalau daerah sana semua.
0: Tapi sunyi ya, maksudnya untuk yang ingin menyepi gitu di situ cocok ya?
1: Gak juga, sekarang udah rame Mas Kiki.
0: Oh udah rame ya?
1: Sekarang rame, dulu kami dulu kan waktu jaya-jayanya waktu Gunung Sinabung itulah waktu itu pecah kan.
0: Iya. Yeah.
1: Sering kami kesana, kasih bantuan dulu sama tuh dia, DPRD dulu Umri ya kan. Sama Pak Umri lah dulu sering kesana, rombongan kami kalau kesana rame-rame. Sama Pak Surya Palu Bagi dulu kesana itu.
0: Iya. Wah asik ya.
1: Asik kali lah, perjalanan itu panjang, terus kesana lah ke Dolok Sanggul.
0: Dolok
1: ya kan?
0: Sanggul.
1: Bisa dari situ dia.
0: Iya betul sekali, wah keren. Mudah-mudahan bisa kesana lagi ya.
1: Insya Allah mudah-mudahan nanti lah ya kan.
0: Iya, oke deh nanti ketemu lagi di Sapa Malam ya.
1: Sama-sama Mas Kiki, selamat tugas Mas Kiki ya, makasih banyak.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bambang ya. Yang ada di Binjai. Ini saya lagi belajar ngedit lagu ya. Bukan lagu sih, jingle dulu deh. Karena kalau lagu panjang ya. Ada jingle-jingle Probat yang akan nanti kita hadirkan. Tapi diseleksi dulu apakah sesuai dengan karakter Probat begitu ya. Karena ini juga menyangkut branding ya. Program 4 RRI Medan. Baik Abang dan Rekan, di malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu khas dari Probat ya. Di seluruh penjuru tanah air dalam sajian acara jazz musik untuk Anda. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
0: Ih banyak kali, kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, Bang Denaka. Malam hari ini saya menyapa Anda ya, untuk Anda di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Dari mana lagi? Dari timur ke barat ya, dari utara ke selatan. Pokoknya dari semua aja yang saat ini menerima ataupun sedang mendengarkan program 4 ya. Kita gabung di sini untuk Anda hingga tuntas nanti pukul 00 ya. Untuk Sapa Malam Perempat 0618463115. WhatsApp juga boleh, silakan Anda kirimkan aja pesan Anda. Bukan pesan makanan ya, pesan lagu nih ya, di 0811614248. Sapa Malam Suara Budaya Nusantara ya. Kita sapa dulu dari malam hari ini. Halo, selamat malam. Oh, sudah angkat tangan. Serasa sudah lama ya tidak menyapa Anda nih di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi-pagi, Sintia. Malam juga, Sintia. Kemana-mana, Sintia.
1: Kan pendengar setia, Perempat.
0: Sintia pendengar setia.
1: Walaupun gitu. Kita belum bisa berjumpa.
0: Sintia, Sintia, Sintia. Eh, iya. Kamu pernah ini enggak pernah menggunakan teknologi AI enggak?
1: Kita enggak menggunakan AI, kita punya handphone, pakai handphone biasa aja gitu.
0: Iya, ada foto yang di AI-kan kan. Jadi fotonya itu jadi makin cakep gitu, padahal tapi kok jadi aneh ya, macam bukan diri sendiri gitu ya.
1: Itu kayak ngomong-ngomong sama diri sendiri gitu pakai AI gitu.
0: Ada kayak gitu.
1: Kalau lagi gimana pakai AI?
0: Foto, tapi nggak terlalu sih. Ada orang yang menggunakan pic profilnya untuk jadi apa namanya, untuk jadi konten, tapi yang ngomong tuh AI gitu, bisa gitu. Oh. Memang jadi sekarang tuh jawabannya AI.
1: Enak ya pakai AI kayaknya kan?
0: Enak gak enak sih sebenarnya, ada nyiptain lagu tadi rupanya berbayar. Ya udahlah, lagunya apa nih? Boleh langsung aja ya.
1: Coba dari apa? Coba dari Indonesia Timur.
0: Apaan tuh?
1: Judulnya Karena Ku Sayang.
0: Karena Ku Sayang. Karena Susayang ya.
1: Iya.
0: Ya, boleh. Silakan untuk berkirim pesan, untuk.
1: Tuh nenek. Bisa enggak payah sih kok malam, gampang judulnya.
0: Malam. Gampang dong dengan aku mah ya.
1: Iya, selamat lah ya.
0: Silakan.
1: Buat ayah kasih dia. Buat orang tua sendiri juga, buat Amel, buat Musumi, buat Rasya, buat Bratni, buat Utimadu, buat Lagi buat Kak Ira Rumpang, Kak Ira Tarigan, buatnya semua aja lah ya. Buat lagi satu guys, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Kiki.
0: Waalaikumsalam, ini pasti nih Puan Nina ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Puan Nina?
2: Alhamdulillah baru bangun tidur.
0: Tidur?
2: Tidur sebentar tadi. Ada keringatan. Ada jam 10. Ini udah ada keempat.
0: Wow, keren pulang sekali.
2: Kebetulan pula dapat jalur.
0: Langsung dapat jalur ya, guys.
2: Iya, kadang payah kali jalurnya. Sampai dah mau tutup, gak dapat juga.
0: Baru dapat ya.
2: Ini pun tak mana rezeki ya kan?
0: Apanya?
2: Inilah rezeki, cepat pula dapat.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana suara?
2: Terima kasih, Fentia, ya. Terima kasih, Fentia.
0: Sintia.
2: Sintia kasihkan jalurnya cepat.
0: Oh, Sintia.
2: Iya.
0: Gitu aja.
2: Udah lama gak dengar lagu ini lah, Bang Ki.
0: Lagu apaan?
2: Abangku Jauh.
0: Oh, dari apa Bang Jambi ya?
2: Iya, dari Jambi.
0: Ya Bangku Jauh.
2: Lama kita enggak dengar, jadi kangen juga. Mau dengar lah ini malam.
0: Ya udah, tak apa-apa.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Terima kasih nanti ya, kan datang ke Cikadu tadi ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang inilah ya, keluarga kita lah Bang Ki ya. Keluarga kita berdua, semoga sehat selalu, semoga jangan lupa bahagia. Buatnya keluarga inilah ya, walaupun sudah terlambat ya, saya ucapkan selamat berduka cita, kita turut juga berduka cita ya. Buatnya keluarganya almarhum Pak Dula ya.
0: Iya.
2: Aduh, awak sedih juga. Karena dulu pernah awak dengar dia putus ke Pantai Labu, mau jumpa dengan Puan Ina. Tapi ya enggak tahu awak ya dia jumpa ke Pantai Labu. Tapi malam itu baru tahu awak. Kalau enggak telepon awak, bisanya itu aturannya, ya kan?
0: Ya, namanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik untuk kita
2: takdir,
0: semua.
2: Benar Tuhan belum mengizinkan, ya kan? Awak pun tak tahu juga, semalam itu kan hari Sabtu, jadi malam minggunya baru ke Anu bilang, meninggal lah abang awak itu ya.
0: Iya.
2: Semoga diba amal baktinya ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Di tempat yang sebaik-baiknya tempat. Di sisi Allah yang Maha Kuasa, semoga diampunkan segala dosa. Ya, semoga juga di tempat kalah kita mansyurga. Semoga kita keluarganya juga. Semoga tabah selalu dan doakan. Semoga yang terbaik ya kan, Kang Bangki?
0: Amin, amin.
2: Ya, dapatnya suami pula ya, Bangki Pandai Kendi. Dan sayang selalu. Dapatnya Pak Ngah ya, Pak Ngah juga. Mama Rizky, Putri Madu. Orang tuh sering gabung-gabung ya. Semoga juga sehat selalu. Buatnya... itu Pak Janudin yang ada di Tanjung Merawa, buat Ibu Iwati juga di sana, Pak Anto Sentis juga, Bang Faris, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bang Faris ya. Buatnya juga Pak Aparida Sembada, buatnya Ayong Farida juga, semoga sehat selalu juga Bu Rani. Semoga sehat ya Bu. Ayo Bu, naik lagi Bu. Rani Peringgan juga. Buatnya juga, siapa lagi ya, udah naik bawah Pak Jainal Tanjung. Semoga sehat selalu Pak ya. Buat yang juga, itu yang NTT ya, baru semalam tuh dengar ya, orang jauh kali ya, kok bisa juga gabung ya.
0: Bagus dong.
2: Ya. Orang NTT, lupa namanya kok. Buatnya juga, siapa lagi, oh Kak Anum lah, Kak Anum, buatnya Najwa. Buatnya juga, Sherly, Bang Marlon. Aduh, awak mau naik awak coba Bang Marlon, enggak dapat Bang Marlon. Rugi kali ya kalau enggak naik sama Bang Marlon.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ya untuk semua-semua lah ya, Bang Gigi.
0: Semuanya ya.
2: Yang mendengarkan acara ini. Semoga sehat selalu, salam sejahtera. Penuh kekeluargaan selalu. Semoga sehat semuanya. Buat Bang Gigi.
0: Amin.
2: Selamat malam, Bang Duga.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin ada yang di mengirimkan pesan melalui WhatsApp juga nanti kita akan bacakan ya. Tapi ini yang telepon dulu deh. Halo, selamat malam.
3: Sapa malam Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam warga Kota Medan dan seluruh Indonesia. Iya. Abang dan kakak dimanapun saja berada. Kita baru selesai melaksanakan sholat maghrib di Masjidil Haram, Makkah.
0: Masya Allah.
3: Dengan Imam Syekh Al-Qurra Walid Al-Samsan, Imam terbaru Masjidil Haram tahun 2024 kemarin dilantik. Yes. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Kali ini kita mendapatkan jalur di penelepon yang ketiga. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, takbir.
3: Iya. Takbir, Allahu Akbar. Sehat Bang Kiki ya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Ustaz juga gimana?
3: Alhamdulillah. Insyaallah kita bersama keluarga, bersama ayah bunda kita, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Betul, Ustaz. Ustaz kemarin tuh minta ini ya, minta oleh-oleh dari saya.
3: Ada?
0: Enggak ada. Sampai batuk.
3: Jadi gimana Bang? Ceritanya Bang?
0: Apanya?
3: Enggak ada, Bang.
0: Enggak ada.
3: Bocor adalah pokoknya ya kan.
0: Iya.
3: Tapi enggak apa-apalah ya kan. Yang penting sampai di Medan dengan selamat ya kan.
0: Iya, amin.
3: Itu kayak mana acara itu, Bang? Seru, Bang ya?
0: Kalau saya karena apa namanya? Ini ada acara pernikahan gitu, tapi
3: siapa tidak pakai adat Aceh berarti ya di sana?
0: Aceh Sunda gitu.
3: Oh, pakai adat Sunda. Oh, mantap juga ini, Wei. Apa namanya kesenian Sunda di Aceh? Ya.
0: Iya betul.
3: Orang biasa.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi itulah kebanyakan pesta-pesta di luar Jawa Barat atau luar provinsi kita ini kan, musiknya itu yang sudah rekaman ya Bang Kiki ya.
0: Kalau yang gimana ininya sih?
3: Kalau di sana gimana kemarin?
0: Kemarin itu langsung gamelan.
3: Umah. Lengkap apa sama suling-sulingnya gitu lah ya?
0: Iya, saya penyanyinya alhamdulillah. Ush.
3: Wih, mantap kali kayak gitu.
0: Tapi bukan sombong ya, maaf.
3: Iya, ini kan cuma informasi juga ya.
0: Ustaz, lagunya apa nih Ustaz?
3: Lagunya lah. Biasa sekali-sekali lagu Tapsel ini adalah.
0: Tapsel.
3: Meru dan merlas nyari. Meru dan merlas nyari. Ini ada rada-rada kalsidahnya ini.
0: Iya, iya.
3: Kalau kita lihat-lihat ini. Salam dulu ya.
0: Sila.
3: Ada Puan Ina yang ada di Pantai Labu. Oh, Puan Ina. Nanti kalau naik sekali lagi, saya boleh tidak minta tolong? Satu hal aja, tidak usah banyak-banyak. Jangan lupa sebut nama selipkan saya. Nama saya. Tapi jangan terlalu tua. Jangan dipanggil Bapak Rudi juga.
0: Kan calon Bapak semuanya.
3: Apa Bang?
0: Kan semua juga calon Bapak.
3: Tapi kan kita masih budak banget gitu loh.
0: Budak jalanan.
3: Coba bayangin aja deh. Pacar aja belum punya.
0: Cari
3: Ustaz. Apalagi boro-boro dipanggil Bapak loh.
0: Yowes lah.
3: Nah itu.
0: Mudah-mudahan nanti dapat ya.
3: Ternikah dulu. Punya anak. Baru dipanggil Bapak. Bapak Rudi. Kalau sekarang ya belum. Panggilnya Rudi aja. Atau Dedek Rudi.
0: Dedek Rudi.
3: Oh. Yes.
0: Dedek Rudi.
3: Sehat selalu. Buat-buat Ina. Di sana.
0: Iya.
3: Kemudian ada Bang Wira. Di langkat yang selalu setia. Abang. Nanti kalau naik Bang. Juga jangan lupa ya Bang. Sebutlah nama saya. Karena saya hari ini sudah samperin abang. Dan kita juga beberapa hari yang lalu ya, kita turut berduka cita atas berpulang rahmatullah. Saudara kita, ayahanda kita, Pak Haji Abdullah. Semoga almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
3: insyaallah. Buat Ibu Nur Hayati, sabar ya Bu ya. Mudah-mudahan keluarga ini akan juga diberikan ketabahan. Dan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik pula di sisinya Allah, Raudhatul Jannah.
0: Insyaallah.
3: Ya kan? Makanya doa kita itu kepada arwah, kita mengharapkan kubur kita itu dijadikan Riyadil Jannah, Raudhatum Riyadil Jannah. Wala taj'al qabrahum hufratun min hufarin diran. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku menjadi liang daripada liang neraka. Oke.
0: Okay.
3: Kita lanjut lagi.
0: Iya.
3: Ada Mama Rizki ya, tetangga awak juga. Sehat selalu ya, Kak ya, sama keluarga. Kemudian ada Bang Anto Sentis ya. Apa kabar Bang Anto? Mudah-mudahan sehat. Kemarin udah ketemu kita ya Bang ya. Ada yang foto bersama ya. Kemudian ada Bu Parida. Ada lagi Kak Cynthia tadi ya. Ada siapa lagi nih? Banyak kali nampaknya ini.
0: Banyak
3: ada 40.000 orang nampaknya. Kalau kita sebutkan semua tak mungkin pula ya kan.
0: Iya makanya.
3: Kasian pula yang lain. Lama kali lah Ustaz Rudi ini. Awak pula ini saren. Ada pada mau ngamuk pula di belakang.
0: Oke dah.
3: Oke lah ya.
0: Iya siap.
3: Sambil mendengarkan lagu. Sambil pula waktu kita menunggu. Dan Isya.
0: Baik.
3: Untuk kita nyalakan kembali siaran Masjidil Haram yang hari ini Dan Isya akan berkumandang pukul 11:32 kalau waktu Indonesia, sama dengan artinya atau pukul 19:32 waktu di Makkah Arab Saudi. Buatnya Bang Kiki, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Amin.
3: Berkah segalanya.
0: Iya.
3: Akhir kata, kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang dan Ekas, satu persatu lagu kita hadirkan ya untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Dayuk Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
0: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
0: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
0: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Pemalam Perempat. Telepon 0618463115. SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Iya, kita balik lagi Abang dan Eka di malam hari ini ya. Sudah ada WhatsApp nih, sudah berjejer ya. Halo, selamat malam Perempat.
2: Suara Budaya Sumatera Utara, Agisi.
1: Aduh, ya Allah, ini pasien saya ini. Pulang, pulang sana. Hus, hus, hus.
2: Mana pisang sale?
1: Pisang sale?
2: Mana pisang sale?
1: Udah lama, udah seminggu lalu.
2: Masih ya kan?
1: Iya. Oke, langsung aja lah lagunya apa nih?
2: Lagunya? Lagu gadis manis Kalimantan.
1: Oh, gadis manis Kalimantan, itu ya.
2: Mantap kan, udah lakukan nanti ya.
1: Tapi tinggi, udahlah saya mau nyanyi lagu Sunda aja ya.
2: Bang itu ya.
1: Saya lagi mau lagu.
2: Ya.
1: Yuk.
2: Tadi kena tekong. Pak Jenang tanya kena tekong, itu bu Jantik Manis kena tekong, Bu Rati kena tekong, Bu Wati.
1: Udah, sana pulang.
2: Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Dina, Puan Indah, Mama.
1: Iya.
2: Yeah. Udah Rizal Pratama, Mas Jack, Mas Paijo. Pak Diman, Pak Anto Senti, Bang Wiro, Bang Jeng itu lupa, Bang Armana Sibuan, Mas Adi Ganjar, Udi, yang gak mau dipanggil Bapak. Betul, apa lagi?
1: Udah pulang, sana pulang.
2: Oh, Wak Yeng, Binggeng. Wak Yung itu selalu kali juga lupa.
1: Iya.
2: Untuk kawan-kawan ke tukang parkir ya. Untuk Akiki, sukses keluarga.
1: Yoi.
2: Semoga cepat berhasil.
1: Amin. Iya, amin.
2: Selamat bertugas. Hati-hati di jalan.
1: Sama-sama.
2: Oh, kok bawah.
1: Kobowo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Ada juga Leni Marlina di Gaperta Ujung. Pendengar baru nih bang. Request lagunya dong Batak ya. Lagu Batak Marsian Juan dari Joni Manurung dan Tio F. Pinem ya. Salamnya untuk semuanya aja deh yang lagi mendengarkan. Salam kekeluargaan. Terima kasih abangku, sehat-sehat selalu. Terima kasih Leni Marlina. Ada juga siapa nih Nomi Cipa ya di kawasan Jalan HM Yamin ya. Request lagu Kolak Sarabi dari Fristi Novella. Enggak kenyang tuh makan sarabi terus. Salamnya untuk udah Dr. Andes Ridwan, udah Yusrijal Pratama, Kakak si cantik manis gitu loh, Pak Ngah alias Wa Tampan, Pak Zainal Tanjung, Mbak Farida Sembada, Kak Putri Madu, Opa Rasa, Mas Adi Genjer, Pak Giman, Bang Cek Sandova, Muhammad Rudi dan juga Mas Kiki, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Kak Civa ya, Civa. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Kiki.
1: Iya, masuk lagi, silakan.
3: Budaya Sumatera Utara.
1: Gimana kabar? Kabar aja.
3: Kabarnya?
1: Pasti sehat ya.
3: Kabarnya pasti sehat lah Mas Kiki.
1: Oke okay, dah kita langsung gaskeun lagunya apa nih?
3: Lagu itu aja. Budaya yang tadi. Lagu Dairi.
1: Dairi apa judulnya?
3: Terserah.
1: Oh lagu Dairi ya lagu pak-pak ya?
3: Yang mantap lah maksudnya.
1: Iya siap ada Telkomsel.
3: Apa Telkomsel?
1: Iya judulnya lagunya Telkomsel Veronica.
3: Ya udah.
1: Gitu ya.
3: Salam ya.
1: Yo.
3: Salamnya keluarga Mitsumi. Selamat malam dalam keluargaan ya. Ada Nopri juga dalam keluargaan juga. Terus sama Kak Jopit dan Mardalinya.
1: kurang. Iya, oke. Okay.

0: Salam sehat dan salam keluargaan juga. Ada Pak Nga alias Saijo.
1: Iya.
0: Salam sehat dan salam keluargaan juga. Ada Antos. Ya kan masih ini?
1: Yo.
0: Terus, inilah. Siapa tuh nggak? Suaranya nggak ada. Nggak ada. Nggak lagi ya.
1: Siapa?
0: Bogel, Bogel tadi.
1: Iya, nggak tahu juga kemana deh.
0: Ya nggak tahu lah dari mana. Aku nggak tahu, aku keluar jalan monitor kok. Aku lagi jaga parkir ini.
1: Iya, iya. Oke deh, selamat bertugas ya. Kita puterin langsung.
0: Banyak yang kan jaga parkir ya.
1: Iya.
0: Jaga di muka kalon ini. Oh, itu nggak joyo Mas Iki.
1: Iya.
0: Udah itu inilah. Al ya. Al ya. Di Kapten Muslim ya.
1: Yuk, siap.
0: Udah itu inilah. Ada juga Pak Iman ya.
1: Iya.
0: Ada Wira, Wira, Wira, Wira, Wiri ya.
1: Wira, Wiri.
0: Wira, Wiri kan. Habis Wira, Wiri, Wira, Wiri gitu aja ya kan. Terus inilah Mas Iki ya.
1: Yuk.
0: Ya. Oh ini. Bustan lagi insing itu enggak suaranya ya.
1: Iya, lagi istirahat.
0: Apa sakit ya?
1: Mudah-mudahan sehat selalu lah.
0: Oh enggak ya? Udah lama lagi sepertinya aja ya.
1: Yuk.
0: Oh ini, coba anum sama apanya, sama modalinya ya.
1: Siap.
0: Belum salah sehat-sehat.
1: Oke. Dari
0: pas memang tinggi gitu loh.
1: Yuk, gaskeun.
0: Mas Kiki selamat buru ya. Salam sehat dan salam sehat ya.
1: Siap.
0: Udah semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Mas Kiki sama bertugas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ovi Fristi dengan Sarabi, apa namanya? Sarabi Hanet. Kolak Sarabi. Dan juga lagu Gadis Manis Malaysia terus Telkomsel. Gadis Manis Kalimantan. Ya. Pokoknya yang lainnya untuk Anda ya, ditunggu lagi. Yang belum diputarkan lagunya, sabar ya. Sambil menikmati lagu-lagu khas dari Perempat untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali menyapa Anda, Bang Danang. Kemalam Bang Marlon. Bang Marlon, Marlon itu tadi lagi libur ya mungkin ya. Ini dari Saira Hermalia Putri, Pasar 2 Namorambe. Lagunya lagu Batak ya, Anak Panggoaran gitu. Ditunggu ya. Oke deh, apakah ada yang sudah bergabung melalui telepon ya di 0618463115. WhatsAppnya boleh silakan di 0811614428 ya. Halo, selamat malam. Malam ini dengan Maya Kabe Mendai. Mendai, alhamdulillah. Cek gue gimana cek gue? Cek gue cemana, sehat ke? Ah?
1: Apa sih?
0: Iya, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Mendai.
0: Mendai, baik. Lagi gembira ya?
1: Iya sih.
0: Nggak boleh sedih-sedih terus lah. Ya udah, lagunya apa nih?
1: Lagu Melayu.
0: Melayu. Melayunya apa judulnya?
1: Dendang Rindu.
0: Dendang Rindu.
1: Iya.
0: Ahoy, Dendang Rindu. Dendang Rindu pada siapa?
1: Gak ada.
0: Yaudah ya, kita coba ya.
1: Iya, semuanya ya. Maaf untuk dimana pernah ada yang berada. Selamat malam, Cik Cik selalu.
0: Iya.
1: Untuk Cik Cik selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Bandung lagi happening lagu Oncom Gondrong. Atau juga Jomblo. Halo, selamat malam.
2: Halo, siapa Mas Budaya Nusantara?
0: Yuyuy.
2: Umi Jasu pergi ke Belawan. Pergi ke Belawan membeli ikan, sapu kaca. Assalamualaikum dari Mas Kiki Cicok yang tampan.
0: Wow, disebut tampan ribu kali nih. Gimana?
2: Ketemu lagi dari Cicok Ganteng. Udah Rizal Pratama.
0: Wah, dari Rizal Pratama. Wah,
2: Rizal. Iya dong. Pulang-pulang tuh apanya, pusatnya tampan, apa kenapa kamu mesti ganteng dong.
0: Wah, Rizal Pratama. Udah. Oke, kabarnya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pengen dipetri lagu apa?
2: Lagu Minang.
0: Minang judulnya?
2: Kudu. Cilako Jalan Pasimpang.
0: Cilako?
2: Iya.
0: Cilako. Jalan Basimpang ya.
2: Iya.
0: Oke, iya.
2: Buat Ayang Perido tadi. Ya kalau enggak itu salam lah, nama kita silaturahim. Ya kan. Buat Cynthia tadi. Terus buat apa? Puan Ina sama Mam Rudi.
0: Iya.
2: Jangan minta disenggol aja namanya, tapi nyenggol aku tak mau. Iya. Acak lagi nyenggol nama dia. Tolong disenggol nama aku ya, jangan pakai bapak. Siapa pula pakai bapak?
0: Apa-apa, validasi.
2: Aku pada pakai dede semua sama dia kok.
0: Iya.
2: Terus buat Opa Juan yang ada di Kupang NTT.
0: Jauh kali.
2: Wah, Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Opa Rasa, Bang Anto Sentis, Pak Jiman, Mas Faigo, Bang Mira Dilangkat, Wah Pung Golek. Mas cantik gitu loh. Atau buat Burat nih, Bu Nomi Cipa, buat Sentini, Putri Madu, Pak Dari Sembada. Berani di Peringgan. Ini udah lama kali gak masuk dia ya. Berani di Peringgan.
0: Iya, tak apalah, tak apa.
2: Tapi apanya dapat dua sana Mas Kiki ya?
0: Apanya?
2: Kirimannya.
0: Ya nggak tiap hari juga kali.
2: Maksudnya saya seminggu ada lah ya kan?
0: Ada dong.
2: Pokoknya untuk ada peringan, jangan Mas Kiki aja dong. Terus kalau di sisi waktu ganteng, udah bisa jawab kata Ma. Terus buat Mama Ezra, Mama Rizky. Kira Tarigan, Bu Wati di Tamora,
0: Sama
2: Nasi Buah, Mbak Akbar Tonang, Pak Habib, Mbak Jenudis, Lini Marina Manulang, Mbak Andika, Wak Yung di Ginji, dan semua-semuanya. Mas Kiki, tahu maksud itu Cilako dalam Mas Simpang tuh?
0: Cilako tuh kecelaka ya?
2: Iya. Maksudnya itu kalau jalan persimpangan itu kita mesti hati-hati.
0: Oh, celaka di persimpangan jalan.
2: Jangan sampai tabrakan gitu.
0: Iya.
2: Cuma kan ada cilaku jalan persimpangan. Pak Mas Kiki, yo. Tuan Kasman bersama Bu Sunarsih. Malam ini lagi asik di bulan madu.
0: Yo.
2: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di WA juga ada banyak ya. Tapi saya ingin memberikan satu lagu buat Koko Bowo ya. Koko Bowo. Untuk Koko dan juga Mama Rizky biasanya minta suara saya ya. Ini lagu yang sedang happening di Bandung sih. Lagunya judulnya Jomblo. Yuk yang jomblo merapat sini ya. Siap.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya, opa?
2: Shh, yang kuat-kuat, cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa, opa?
2: Opa sudah lupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

0: Iya, kembali ya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Apakah masih ada yang melek nih? Halo, selamat malam.
1: Salam budaya Nusantara.
0: Yoi, yoi.
1: Assalamualaikum, Cici.
0: Waalaikumsalam. Puan Eva nih.
1: Salah.
0: Oh, ini Bu Wati.
1: Iya.
0: Sama, timbre suaranya sama, sama.
1: Namanya sama-sama oma-oma ya,
0: guys. Oma-oma.
1: Udah oma-oma suaranya kan sama.
0: Oma-oma begadang ya.
1: Iya, Pak Timan. Saya tidur malam.
0: Iya. Yang penting mas sehat ya. Oke, Bu Ati, gimana nih lagunya, apa yang mau diputar nih?
1: Bubui Bulan.
0: Bubui Bulan. Bubui Bulan ya.
1: Mantap, Cici aja nyanyi.
0: Boleh. Dengan senang hati, gak apa-apa ya.
1: Iya, senang itu dengan senang hati.
0: Boleh ya, saya coba ya. Itu aja.
1: Salamnya ya.
0: Sila.
1: Udah malam kayaknya, udah banyak yang tidur ya.
0: Kayaknya, nanti jam 1 mungkin dia pada bangun lagi.
1: Ini lah Yusuf Jal Pratama, Pak Ngah.
0: Bubui Bulan.
1: Nel Tanjung. Pengarmana Sibuan, Bu Ratni, Mbak Farida Sembada, Kuan Ina di Pantai Labu, Pak Cantik Manis, Bang Wira, apa lagi? Bentar semuanya aja lah ya. Yang
0: iya. Itu aja.
1: Tunggu ya suaranya. Makasih. Siap.
0: Sama-sama Bu Ati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, not ini apa namanya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini pales. Hampir tiduran aku. Udah mau tiduran aku, nunggu orang nih.
0: Iya.
2: Aku sering ketiduran aku.
0: Akhirnya nongol juga ya.
2: Ya, udah
0: itu. Kok nongol?
2: Udah jam segini, orang. Nanti aku goreng ini.
0: Ya, makanya nih, ini hampir di penghujung jalan nih.
2: Iya. Malam yang bagian.
0: Apa lagunya?
2: Nah, malam yang bagian kan?
0: Iya.
2: Iya, saya.
0: Mau lagu apa?
2: Kemarin lagu Betawi ya.
0: Betawi.
2: Kemarin aku ikut lagi Betawi ya.
0: Oh, yang ini. Apa kicir-kicir?
2: Sirih Kuning.
0: Hah?
2: Kemarin Sirih Kuning sama siapa yang itu?
0: Oh, Sirih Kuning.
2: Iya, itu tahu lagu sukan guru aku tuh. Dia aku, guru
0: siapa. Iya, pernah diputar juga ya.
2: Tuh kan. Aku banyak sukan dia. Lagu ada. Nah, lagu Manuk Dadali aku. Manuk Dadali suka juga guru aku. Manuk Dadali. Manuk Dadali. Berlambang saksi.
0: Karin, apa kabarnya aja, Karin?
2: Iya. Itu tahu aja tuh, Dadali.
0: Ya udah, kirim salam dulu lah.
2: Ya lah. Berlambang saksi.
0: Cepetan.
2: Indonesia jaya.
0: Karin.
2: Ya, kalau yang itu artinya, karena aku ingin bagus semangat nih, kalau yang itu artinya ya.
0: Iya.
2: Karin Lexu.
0: Karin.
2: Dan apa kabar Karin?
0: Karin.
2: Karin.
0: Iya.
2: Karena banyak orang bikin orang cemburu sekarang. Banyak orang cemburu di body suit ini.
0: Karin.
2: Ayam Mala. Ayam Plat. Sama bundanya.
0: Ayam Mala. Ayam Plat.
2: Aku kan ya gitu deh, aku gitu pengen itu ya yang aku tuh.
0: Iya.
2: Dan manggil gitu kalau deh mesti digituin dia manggil dia. Kalau kayak gitu deh orang pendiam, ya kan. Kalem kalau mesti gitu deh itu dia suka dia gituin. Malah siap lah. malah. Itu jadi guru loh itu. Guru ya terus di apa itu?
0: Oke.
2: Malah kalau ngajar gurunya jangan galak-galak malah ya. Jangan dicubit ya. Jangan nggak sakit biasa ya. Ini kata kuah kan jadi putri dan teman-temannya Arman yang sudah lima ya. Karena teman-teman Romo dan teman Romo untuk apa? Intinya cepat ya kalau di Pro 2 itu lama tuh Cynthia itu. Pro 2 lama itu. Pro 2 nggak siaran lagi ya? Nggak siaran lagi Pro 2.
0: Ada cepetan ini mau diputer.
2: Iya, udah gini. Bang Jack di ini.
0: Di mana?
2: Tenganom. Untuk kerja busuk, kerja busuk, kerja busuk, ada kerja busuk. Arman dan Kenjanggai. Untuk Mama Erza di Pantai Cermin. Dia tuh ya, aku. Ini Pak Emat, mantan Iwan Males dan Bromo juga.
0: Iwan Males.
2: Dengarkanlah.
0: Denny Frigin Iwan Males.
2: Iya. Enggak, nih aku Denny Males, bukan Iwan Males. Iwan Males main lagi.
0: Oke, yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini orang Bromo nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bro Pak.
0: Oh iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sile. Gimana kabarnya? Halo? Ini kemana? Pak Ngah nih, kemana? Ya, terputus nih. Halo, selamat malam, Bro 4.
3: Sampurasun.
0: Rampes. Iya, ya kemana aja?
3: Ada lagi bertapa.
0: Apa Jaina? Suaranya macam di bantal gitu ya?
3: Memang dekat bantal.
0: Oke, kabar baik ya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sehat orang tua lah.
0: Iya, ini hampir di penghujung waktu nih.
3: Iya, makanya jangan lemah kali diceloteh.
0: Banyak kali ceritanya.
3: Ini itu. Berulang-ulang kali.
0: Pulang. Oke deh. Pak Zainal, apa lagunya?

0: Senten terlambat di mana saja berada, kecuali yang pendatang baru nih dari NTT, Opa Juan apa Opa Cuan itu.
1: Opa Juan ya, iya.
0: Kemudian Andika di Krakatau,
1: iya.
0: Nomi Cita, kemudian si Akbar apa?
1: Hasibuan.
0: Akbar bukan apa? Akbar Aritonang.
1: Oh, Aritonang.
0: Dan semua-muanya ya biar sempat diputar lagunya ya.
1: Iya, siap.
0: Sampurasun.
1: Rampes. Baik, Abang Raka, di malam hari ini lagu-lagu ini berikutnya Dendang Rindu, tapi dari artis-artis MSC ya, Kak Ayang, Mubaran ini juga berkenan ya. Yang lainnya kita hold dulu ya, karena beberapa saat lagi tiba saatnya saya harus undur pamit untuk Anda. Tapi ada beberapa lagu yang kita hadirkan untuk Anda ya. Selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.

Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Baik, Abang dan Rekan, di kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda di sepanjang siaran hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan kami akan kembali menyapa Anda mulai esok hari insya Allah pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Jumat 9 Oktober 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 4 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Lui RRI Pro 1 Sibolga, hari ini bersama dengan presenter Ahmad Ferdian dan juga pencerama Ustadz Irsadi Nasution, protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga. Hari ini pembahasan di Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 adalah 4 orang yang dirindukan syurga. Sesaat lagi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
4: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
5: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, masih kami temani dengan Sugeng Nugroho dari Islami, dan nanti akan hadir Mutiara Pagi Islam di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

0: lokal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1,

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Mutiara Pagi Islam ya, untuk pagi ini Jumat 6. Dan yang akan kita bahas pagi ini pendengar, yaitu doa adalah kekuatan seorang mukmin. Dan Mutiara Pagi ini juga disiarkan secara berjaringan di Korwil 15 dan 16. Kita juga bersama Ustadz Irsadi Nasution, dan beliau ini juga protokoler Kemenak Kota Sibolga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pagi ini kita berbicara tentang doa seorang mukmin begitu ya. Lebih tepatnya doa ini adalah kekuatan seorang mukmin. Dan mungkin ini Ustaz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustaz ya, di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk, atau bagaimana Ustaz nih?
1: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
0: Senjata.
1: Nah, senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu, tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa gitu kira-kira, Bang Anda?
0: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya, berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustaz ya?
1: Kekuatan.
0: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini, Ustaz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
0: Ya.
1: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
1: ada juga kan, Bang kan?
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
0: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Baru dikasih.
0: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu,
1: puji dulu di,
0: kalau kita
1: rendahkan
0: dia dalam surat mengurat kepada junjungan kami misalnya, atau gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah, Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
1: Iya.
0: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz, atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan.
0: Harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang, kan?
0: Malas, iya, karena berdoa. Begini, Ustaz. Kadang-kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang.
1: Iya, iya.
0: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya, iya, betul lah.
0: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Iya.
0: Jadi, kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
1: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih.
0: Iya.
1: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Karena informasi dan
3: inspirasi, Pro1. Pendengar Pro1, mohon maaf, Mutiara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menilai penabalan marga yang akan diterimanya bersama dengan Tetua TP PKK Kota Medan Airin Riko Waas bukan hanya sebuah kehormatan, tapi juga amanah dan untuk mengenal, menjaga dan memperkenalkan budaya Karo lebih luas. Makna tersebut disampaikan Riko saat menerima panitia Burun Tadeh Ate sekaligus penabalan marga Wali Kota Medan di Balai Kota Medan. Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan penabalan marga yang akan dikemas dalam suasana adat dan kebudayaan Karo. Riko mengaku bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo. Namun ia menyadari penabalan marga juga membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Itu tadi berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 6 lewat 15 menit saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara yang akan Nanum hadirkan ya sampai 1 jam ke depan ya sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi mengenai Sumatera Utara akan Nanum hadirkan ya, salah satunya adalah Bupati Karo, Antonius Ginting, ini menghadiri sekaligus menyambut para peserta welcome dinner Jelajah Wisata Nusantara keempat yang berlangsung di Sinabung Hills Berastagi, Kabupaten Karo. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Karo kepada para peserta, wisatawan, buyer, pelaku usaha pariwisata serta tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Dalam sambutannya, Antonius menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Turang, Tanah Karo, Simalem. Dan ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Karo masih memiliki kekayaan pariwisata yang sangat beragam, mulai dari keindahan alam pegunungan, udara yang sejuk, kawasan Danau Toba Geopark, terus pertanian dan agrowisata, desa wisata, kuliner khas, seni tradisi hingga kekayaan budaya Karo yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berita dan informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pemerintah Kabupaten Labuan Batu terus memperkuat sinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Hal tersebut dilakukan Bupati Labuan Batu Maya Hasmita saat audiensi bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyu Zardi Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuan Batu. Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi dan dukungan terhadap berbagai program Bangga Kencana di Kabupaten Labuhan Batu, termasuk percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, kesehatan lansia, kesehatan remaja, serta program keluarga berencana. Maya Hasmita juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu selama ini berkomitmen mendukung berbagai program BKKBN. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari Kabupaten Labuhan Batu menjadi tuan rumah peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun sebelumnya. Selain itu, Pemkab Labuhan Batu juga mendukung perencanaan bakti sosial IBKB Kesehatan serta bakti sosial PKKKB Kesehatan. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, serta kesejahteraan masyarakat. Informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

pengawasmu. Di hadapan para pimpinan perangkat daerah serta para camat yang hadir dalam sosialisasi itu, Ervin juga menegaskan di tengah penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, pola pengawasan konvensional yang bersifat parsial dan terpisah-pisah harus segera ditinggalkan. Pengawasan era digital wajib dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, terdokumentasi, serta didukung penuh oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pengawasan tidak boleh lagi dipandang sebagai kegiatan formalitas semata atau sarana mencari kesalahan, melainkan harus menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh program kerja Pemko Medan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi tadi juga bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang Nengaga masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah mau menjelang pukul 7 ya. Untuk informasi Sumatera Utara sudah kita selesaikan ya. Buat Abang dan Kakak juga yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya. Yang sedang menikmati sarapannya, selamat menikmati sarapannya, santai-santai aja ya di hari Jumat ya. Besok sudah weekend ya. Yang WFH selamat menikmati WFH-nya. Menikmati ya, enggak menikmati ya karena tetap kerja ya. Iya, tetap jangan lupa absen ya buat Abang dan Kakak yang WFH. Dan yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, selamat berangkat kerja, semoga hari ini sukses ya, membahana, cetar membahana, sehat selalu ya. Semoga juga cuaca mendukung hari ini, belum ada terlihat matahari kalau dari studio, enggak tahu kalau di daerah orang Abang dan Kakak ya. Akan Hanum hadirkan lagu-lagu yang menyenangkan, yang asik, yang bisa dibawa joget pagi-pagi biar seru-seruan ya. Sambil nanti tepat pukul 7 kita ada hari ini dalam sejarah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.